Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Okay, balik lagi sama Wulan ya pastinya di program Kelas Sahabat pagi menjelang siang hari ini ya sahabat semuanya. Ku tetap menanti kabar-kabar baik di bulan Agustus ya sahabat semuanya. Semoga yang kita harapkan semuanya tercapai di bulan Agustus atau di bulan berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin ya sahabat semuanya. Dan untuk kabar pagi menjelang siang hari ini nih sahabat semuanya ya, dari Madiun Today bahwasannya kabar terkait status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K guru paruh waktu ini juga telah menjadi perhatian kita semua termasuk di daerah ya sahabat semuanya. Kalau DPR Republik Indonesia ini bersama pemerintah telah memfinalisasi pembahasan mengenai status P3K paruh waktu dengan peluang untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Ini mulai dari tahun 2027 ya sahabat semuanya. Dan kesepakatan tersebut, nah ini telah dibahas dalam rapat koordinasi DPR Republik Indonesia dan pemerintah di gedung DPR Senayan Jakarta pada Selasa kemarin 18 Agustus malam ya. Pembahasan juga turut mencakup status P3K serta peluang bagi P3K untuk menjadi PNS nih sahabat semuanya. Ini termasuk guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, kemudian guru madrasah negeri hingga guru TK ya. Nah, selain itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, nah ini Rini Widiantini juga menyebut bahwa terdapat 955.245 P3K yang berprofesi sebagai guru secara nasional ya sahabat semuanya. Dari jumlah tersebut, nah ini sebanyak 231.246 merupakan P3K paruh waktu. Nah, untuk itu pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional ya mencapai 526.689 formasi ya sahabat semuanya. Jadi untuk P3K paruh waktu ini juga dikabarkan akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027 mendatang ya sahabat semuanya. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian di Kota Madiun ya khususnya. Ini berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun. Saat ini juga dikabarkan terdapat 1.196 guru yang telah berstatus ASN ya sahabat semuanya. Dan untuk rinciannya, ini sebanyak 750 guru berstatus PNS, kemudian ada sebanyak 436 guru berstatus dan 10 guru ini berstatus P3K paruh waktu ya. Dan untuk itu Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Ramanudin juga mengatakan pihaknya ini masih menunggu informasi dan juga petunjuk resmi terkait tindak lanjut kebijakan tersebut ya sahabat semuanya. Jadi belum ada surat resmi untuk tindak lanjutnya nih sahabat semuanya. Dan dengan demikian, nah ini pemerintah Kota Madiun juga masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Nah, ini perkembangan kebijakan ini nantinya akan menjadi dasar ya gitu ya sahabat semuanya dalam menentukan langkah dan juga tindak lanjut terkait keberadaan P3K guru paruh waktu di Kota Madiun ya sahabat semuanya.

Okay, dan ini juga gak kerasa kita hampir jam 10 pagi ya sahabat semuanya. Dan untuk informasi di pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk sahabat yang sudah bergabung, terima kasih banyak semuanya. Jaga kesehatan selalu untuk semuanya. Pokoknya harus semangat ya. Dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: lah dalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene akeh sing ndelok. Heh, nyapa we dek, aja corat-corat neng kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan logistik seberat 27 ton ke lokasi gempa di Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus lalu. Pengiriman bantuan logistik ini dicek langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dikutip dari media CNN Indonesia, pengiriman logistik menjelang tengah malam ini merupakan kloter terakhir penerbangan. Sementara itu, pemerintah pusat mengirimkan bantuan yang terbagi menjadi beberapa kloter penerbangan Hercules. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah memerintahkan sejumlah pejabat untuk langsung mengecek kondisi di NTT.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini.
2: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Akbar, Dam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran, tolong. Tolong.
1: Stop, Pak, stop. Stop,
0: kebakaran, Pak.
1: Stop,
0: kebakaran.
1: Stop, stop, stop, Pak.
0: Iya.
1: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Karo ngerokok. Hei, Patanono, Patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, Mandeko, Mandeko. Kita nak meripat ini. Nggak bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piet lagi.
2: Nyepelek, Noe.
3: Iya, iya. Sepuran saya ngakem, Mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
2: Untung jelas murok.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah, sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah timur tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.
7: Radio Suara Madiun.

0: Madiun. Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri?

meskipun urusan pertahanan dan hubungan luar negeri berada di bawah pengaruh Inggris. Pada abad ke-19, kekuasaan Brunei sempat menyusut akibat tekanan kolonial dan persaingan regional. Untuk menjaga stabilitas, Brunei menjalin perjanjian dengan Inggris dan secara resmi menjadi protektorat. Dalam posisi ini, pemerintahan dalam negeri tetap dijalankan oleh Sultan, sementara Inggris berperan sebagai pelindung. Pola ini membuat Brunei tidak mengalami kolonisasi langsung seperti banyak wilayah lain di Asia Tenggara. Memasuki abad ke-20, kesadaran politik dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri mulai tumbuh. Penemuan minyak bumi menjadi faktor penting yang memperkuat posisi Brunei. Sumber daya ini memberi landasan ekonomi yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk melangkah menuju kedaulatan penuh. Perundingan dengan Inggris pun dilakukan secara bertahap dan relatif damai. Puncaknya terjadi pada tahun 1984, ketika Brunei Darussalam secara resmi menyatakan kemerdekaan penuh. Sultan Hasanal Bolkiah diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upacara kemerdekaan berlangsung khidmat dan menegaskan identitas Brunei sebagai negara berdaulat yang berlandaskan tradisi Melayu, Islam, dan sistem monarki. Setelah merdeka, Brunei segera bergabung dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Keanggotaannya di ASEAN menegaskan peran Brunei sebagai bagian dari komunitas Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam dan pemerintahan yang stabil, negara ini membangun citra sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi di kawasan. Kemerdekaan penuh memberi Brunei ruang untuk mengatur arah pembangunan sesuai nilai dan kepentingannya sendiri. Sistem monarki tetap dipertahankan, namun dalam kerangka negara modern yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Sejak saat itu, Brunei berdiri sebagai negara kecil yang memiliki pengaruh dan identitas kuat di panggung regional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening. 93 FM.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Le, le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
6: Enggih mbah, ini ku nembik kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku tadi wong tuanya buan gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
5: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
7: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

93 FM LPPL Radio Saramadio. Oke, sahabat Saramadio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya, di kesempatan Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita teman bersama kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan sahabat masih bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat siang buat sahabat-sahabat dan siang hari ini juga dengan siang simak di 93 FM LPPR Radio Saramadi. Semakin hari semakin padat informasi. Dan juga masih kita tunggu bersamanya buat sahabat siang hari ini juga dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Saramadi. Dimana terkait dengan kabar status P3K, guru paruh waktu menjadi perhatian termasuk di daerah D ataupun di daerah, bahkan DPR RI bersama pemerintah juga telah memfinalisasi pembahasan mengenai status P3K paruh waktu dengan peluang untuk beralih menjadi P3 penuh waktu mulai 2027. Di mana kesepakatan tersebut juga dibatasi ataupun dibahas dalam rapat koordinasi DPR RI dan juga pemerintah di gedung DPR. Di mana pembahasan hasil tersebut juga turut mencakup status P3K serta peluang bagi P3K untuk menjadi PNS termasuk juga guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di mana guru madrasah negeri hingga guru TK. Bahkan Capatang Ladun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANERB Rini Widiastuti juga menyebut terdapat 955.245 P3K yang berposisi sebagai guru secara nasional. Dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 merupakan P3 paruh waktu. Bahkan pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional mencapai 528.689 formasi. Jadi sahabat-sahabat untuk P3K paruh waktu juga akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu yang tentunya juga akan dilakukan di tahun 2027 besok. Di mana sahabat-sahabat ini kondisi tersebut tentunya juga menjadi perhatian di Kota Madiun. Bahkan berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kota Madiun, saat ini total 1.996 guru yang juga berstatus ASN. Adapun rinciannya sebanyak 750 guru termasuk PNS, 436 guru berstatus P3K dan 10 guru berstatus P3K paruh waktu. Bahkan Kepala Madiun, Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rafandi juga mengatakan pihaknya juga masih menunggu informasi dan petunjuk resmi terkait dengan tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemerintah Kota Madiun tentunya juga masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Bahkan perkembangan terkait dengan kebijakan tersebut tentunya juga nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan tindak lanjut terkait dengan keberadaan P3 guru paruh waktu di Kota Madiun. Dan seperti tadi informasi terkait dengan hasil pertemuan antara DPR bersama pemerintah yang juga telah
memfinalisasi pembahasan mengenai status P3K pada waktu dengan peluang untuk beralih menjadi P3K penuh waktu mulai 2027. Dan teman-teman masih di kebersamaan kita di DSM siang hari ini, tentunya juga masih akan kita direkam. Informasi lainnya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM PPR Radio Sarwati. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

93 FM LPPR Radio Cermat Yuno. Kesempatan Madiun, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini. Dan juga setelah tadi juga telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita siang hari ini, yaitu informasi terkait dengan finalisasi pemerintah dan juga DPR RI terkait dengan status ataupun juga pembahasan mengenai status P3K paruh waktu dengan peluang untuk beralih menjadi P3 penuh waktu mulai 2027.

Dan sebelum beralih di informasi lainnya, menemani bersama kita di Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga masih kita buka line kita buat sahabat-sahabat Madiun yang akan bergabung menemani kebersamaan kita siang hari ini. Tentunya juga sahabat-sahabat Madiun dapat request di 081-5564-51817. Dan tentunya juga seperti biasa kembali kita akan hadirkan informasi terkait dengan giat pemerintah Kota Madiun, di mana giat wali Kota Madiun bersama rakyat atau dalam hal ini lebih dikenal dengan WPR juga mulai bergulir di Kelurahan Kanigoro menjadi wilayah pertama yang disambangi PLT Wali Kota Madiun Epek Sepanuntun beserta layanan organisasi pelayan ataupun perangkat daerah. Di mana kegiatan berlangsung di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro pada Rabu malam tadi, dan juga tak hanya bersilaturahmi serapa aspirasi perwakilan masyarakat, bahkan PLT Wali Kota juga menyambangi ke rumah warga untuk memberikan bantuan. Dan ini adalah kali pertama di tahun ini, dan tentunya juga akan terus dievaluasi, termasuk masukan dan usulan dari masyarakat tadi. Adapun kegiatan dimulai acara seremonial di lokasi lapak seperti giat BPR sebelumnya, PLT Wali Kota Madiun juga langsung berinteraksi dengan warga. Adapun giat BPR tersebut juga memang menjadi sarana kepala daerah untuk dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Bahkan selain mensosialisasikan program kerja, kegiatan juga menjadi ajang menyerap aspirasi masyarakat. Jadi dalam hal ini tak heran berbagai usulan disampaikan saat sesi tanya jawab. Bahkan PLT Wali Kota menyatakan bahwa kegiatan juga sekaligus untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi masyarakat. Seperti diketahui ada banyak program pemerintah Kota Madiun yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi. Seperti lapak UMKM di mana setiap kelurahan pelatihan dan pembinaan yang lainnya juga sebagian kerja dari perekonomian tentunya menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program-program yang dijalankan. Jadi dalam kegiatan ini untuk disampaikan juga penyerahan berbagai bantuan seperti bantuan program JKK-JKM kepada 8 penerima dan juga launching bantuan pangan dari Bulog. Seperti diketahui bahwa dalam hal ini pemerintah pusat melalui Bulog kembali menggelontorkan bantuan pangan untuk alokasi tahun ini ada sebanyak 11.635 penerima manfaat di Kota Madiun. Setiap penerima akan mendapatkan 30 kg beras. Bahkan selain itu juga mendapat berbagai layanan, bahkan OPD di lokasi kesehatan ataupun di lokasi kegiatan tersebut, yaitu layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan pajak daerah, layanan perizinan, serta lainnya. Jadi dalam hal ini kegiatan WBR juga berlanjut ke rumah salah satu warga. Bahkan PLT Wali Kota juga menyambangi rumah Sarinem, salah satu warga penerima bantuan lansia non-potensial. Bahkan beliau juga menyalurkan bantuan lansia non-potensial serapa aspirasi dan juga makan bersama di rumah lansia tersebut. Bahkan sahabat Radini bilang tadi terkait dengan informasi BBR yang kali pertama dilakukan di Kelurahan
Kanigoro. Dan tentunya juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap saya cun di 93 FM LPBR Radio Sarmaju, semakin hari semakin padat informasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Di radio kok ya ini renek.

saniki 24 jam nonstop tenan le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

93 FM LPP Radio Saramadio. Dan sama-sama sedikit bersama kita di Dangdut Asik Suara Madu ini kesempatan siang hari ini ya. Dimana waktu menunjukkan 12:24 dan juga masih bersama kita buat sepesan yang akan bergabung, kita tunggu bersamanya enggak tuntas nanti di jam 1 siang. Dan juga kembali temani kebersamaan kita di siang hari ini, tentunya juga akan kembali kita hadirkan informasi lainnya, di mana setelah tadi kita hadirkan informasi WR Perdama di tahun 2026, di mana dalam kegiatan tersebut PLT Wali Kota Madiun juga tentunya dalam kegiatan PPR tersebut menyerap aspirasi dan sambang warga di wilayah Kelurahan Kanigoro.

Dan juga giat lainnya di mana untuk mendapat mencegah korupsi perlu juga dimulai dari memahami aturan dan juga mengenali batasan dalam bekerja. Hal ini juga disampaikan dalam sosialisasi anti korupsi kepada ASN Kecamatan Katuarjo pada Rabu kemarin, dan edukasi diberikan agar potensi perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan bisa dikenali dan dicegah. Bahkan Kapolsek Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komedi juga mengatakan bahwa sosialisasi untuk anti korupsi rutin dilakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Di mana menurutnya pemahaman mengenai aturan penting agar jajaran pemerintahan dapat bekerja dengan baik tanpa terjebak pada tindakan yang melanggar hukum. Di mana sampaikan materi yang diberikan juga disesuaikan dengan tugas pokok atau juga fungsi masing-masing. Dengan begitu, peserta juga bisa memahami bagian-bagian pekerjaan yang memiliki potensi telah terjadinya korupsi. Bahkan sampaikan di Camat Katuarjo, Yaya Mutiana juga menyambut baik sosialisasi tersebut. Bahkan ia juga menilai bahwa penyampaian materi langsung dari Kepala Kejaksaan juga memberikan pemahaman kepada jajaran terkait dengan titik-titik yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan tugas di kecamatan maupun juga kelurahan. Sapa-sapa di mana dalam kegiatan tersebut juga sebanyak 61 ASN dari kecamatan dan kelurahan mengikuti kegiatan itu. Bahkan materi mengenai 7 celah korupsi menjadi hal penting untuk dapat dipahami bersama karena masing-masing juga memiliki kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Bahkan Kapolsek Madiun, untuk pemahaman tersebut juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh karyawan dan karyawati dalam menjalankan tugas. Di mana integritas dan kejujuran juga harus menjadi pegangan agar pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan aturan. Jadi sebetulnya ini dalam kegiatan sosial tersebut juga diharapkan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan mengenali celah dan juga mengkhianati ataupun mengklarifikasi atau menghindari potensi penyimpangan, tentunya juga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tetap mengedepankan pemerintahan yang bersih. Dan sebelum dibahas tadi terkait dengan sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh Kajari Madiun, mengingatkan pegawai Kecamatan Katuarjo jaga integritas. Dan tentunya masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun, jangan kemana-mana, tetap sejun di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan seperti demen tadi beberapa informasi dan tentunya juga lagu-lagu dengan untuk koleksi Radio Saramadio telah kita hadirkan menemani bersama kita hingga siang hari ini. Tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan penyuruh dengan Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat istirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 pesawat Hercules untuk menyalurkan bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari media CNN Indonesia, Marsekal Pertama Nyoman Suatnaya Suatnyana, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara mengatakan, sebanyak 27,9 ton bantuan tahap pertama langsung diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Komodo NTT. Selain mengerahkan 2 pesawat Hercules untuk membawa bantuan, TNI Angkatan Udara turut mengerahkan pesawat Boeing 737-800 untuk mengangkut personel yang akan membantu penanganan bencana di wilayah terdampak. Dikatakan pengiriman bantuan melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat terdampak. Dikatakan lebih lanjut, kapasitas angkut pesawat Hercules memungkinkan ribuan paket bantuan diberangkatkan dalam satu rangkaian penerbangan menuju NTT.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Kita bertemu kembali di Sweet Memory untuk hari ini. Tepat di hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026. Dan kembali lagi Rian akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya selama dua sesi ke depan sampai tuntas di jam 3 sore nanti. Baik, ada lagu-lagu lawas yang sudah kita siapkan, lagu-lagu mancanegara dari tahun 60 sampai dengan tahun mungkin 90-an ya, yang bisa di request. Kita buka kembali kesempatannya di 081-556-451-817. Silakan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Kalau kita mendengarkan Blue Diamond Sukiyaki, ini jadi ingat sama almarhum Kasino ya, yang memplesetkan lagu ini. Dan ternyata itu lucu sekali sahabat Suara Madiun. Ya, Sukiyaki. Jadi ini lagu bernuansa Jepang. Dan rasanya itu, vibe-nya itu kayaknya ini ya, kita jadi kebawa ke Jepang-Jepangan gitu ya. Jadi ini lagunya memang sederhana, gampang diingat. Dan tentunya lagu ini mempunyai banyak kenangan nih, spesial untuk Anda yang punya kenangan dengan lagu dari Blue Diamond Sukiyaki. Nah, berbicara tentang Jepang ini sahabat Suara Madiun, ini ada kabar dari Kota Madiun di hari Kamis 20 Agustus. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengecek kondisi kampung Jepang, sekalian goes keliling wilayah dan melihat penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat. Bantuan dari Bapanas melalui Bulog ini disalurkan bekerja sama dengan Pemkot Madiun. Total ada 30 kg beras untuk setiap penerima, masing-masing 10 kg untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Madiun, penerimanya mencapai 11.625 orang dengan target penyaluran yang akan rampung di awal September. Nah, selanjutnya beliau, Bapak F. Bagus Panuntun, berharap bantuan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan tidak dijual kembali. Sementara itu, Kepala Cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan kalau ada masyarakat yang menerima beras dengan kualitas kurang baik, laporan ini bisa disampaikan melalui kelurahan untuk ditindaklanjuti Bulog. Selanjutnya, usai mengecek kampung Jepang, Bapak PLT Wali Kota juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan tersebut sebagai area tanaman buah dan hortikultura. Pembenahan dilakukan bertahap termasuk pengaturan distribusi air agar area tanam ini tidak kekeringan. Nah, kedepannya kampung Jepang juga berpotensi dikembangkan menjadi sentra edukasi buah.
1: And now, the Riverdale Carnival presents the Archies.
2: Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina.
3: Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

93 FM Radio Suruh Madiun. Baik, kita tuntaskan sesi pertama Sweet Memory untuk hari Kamis ini di tanggal 20 Agustus 2026. Tapi jangan kemana-mana ya, kita berlanjut lagi di sesi yang kedua sampai di jam 3 sore nanti.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Halo, kami dari
6: Leto
5: mengajak sahabat Suara Madiun
7: serta warga Madiun dan sekitarnya.
8: Jangan lupa terus stay tune di
9: 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Solo Madiun, kita sekarang ada di sesi kedua. Masih di Sweet Memory untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Bulan Agustus sudah sampai di tanggal 20, sahabat Solo Madiun. Tinggal kurang lebih selama seminggu lagi ya, kita segera menuju ke bulan September. Sebaiknya segala sesuatunya dipersiapkan. Apa yang masih belum tercapai cita-citanya, semoga terkejar di bulan September nanti. Baik, Rian kembali lagi akan menemani sampai di jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, bumi tenang.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 93.

0: kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le? Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang. Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le? Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, saatnya untuk saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus pamit undur diri, dan insya Allah besok ya kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang sama. Baik, selamat sore semuanya sahabat Suara Madiun. Selamat melanjutkan aktivitas yang ada di hari ini. Sampai jumpa.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

93FM Radio Suara Madiun. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga aja sehat semuanya. Dan senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Ada Rian yang sudah hadir lagi untuk bisa menemani sahabat Suara Madiun semuanya di acara ini. Pasti udah ditunggu-tunggu ya, 15.20 untuk hari Kamis ini di tanggal 20 Agustus 2026, yang bakal hadir selama 5 sesi ke depan nanti sampai di jam 4 sesi ya, sampai di jam 7 malam nanti. Jadi silakan berapa terus untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku se, Pak.
1: Aku se lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan
2: ki,
1: Mbak.
2: Aku se.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku se lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Suara Madiun 90.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC

0: ada wisata religi Kota Madiun, Star Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan kita nanti langsung ketemu di sesi keempat langsung ya, dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Dan di sesi kedua nanti Anda bisa ikuti ada siraman rohani, dilanjutkan dengan adzan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Baik, Rian undur diri, tapi nanti kita ketemu lagi ya. Ingat, di jam 6 petang tetap di 15.20. Jangan kemana-mana ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Salam jumpa sahabat. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Arkan Bima. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Lumajang, ada Bobby Wijayanto membawa berita, Karhutla TNBTS terkendali, BPBD Kabupaten Lumajang perketat pemantauan di Ranupani.
7: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Kabupaten Lumajang, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Selasa 18 Agustus 2026, kondisi karhutla terpantau terkendali dan tidak ditemukan titik api maupun kepulan asap di kawasan tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan kondisi tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh tim di lapangan. Meski kondisi karhutla telah terkendali, BPBD Lumajang tidak menurunkan kewaspadaan. Pemantauan tetap diperketat, khususnya di kawasan Ranupani, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi munculnya kembali titik api di tengah kondisi vegetasi yang masih kering akibat musim kemarau. BPBD Lumajang juga masih menyiagakan personil di wilayah Ranupani. Mereka bertugas memantau perkembangan kondisi kawasan sekaligus menghimbau informasi apabila terdapat indikasi munculnya titik api baru. Pemantauan dan pencegahan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan tim gabungan dan upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga kawasan konservasi tetap aman sekaligus memastikan setiap potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin.
8: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
6: Selanjutnya kita bergeser ke Kota Madiun, ada Wulan dari Suara Madiun sudah siap mengabarkan PLT Wali Kota terima audiensi Bulog bahas penyaluran bantuan pangan.
9: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Hal itu disampaikan saat PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menerima audiensi Bulog Cabang Madiun di Balai Kota. Audiensi tersebut membahas teknis penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat Kota Madiun. Dalam audiensi tersebut, Bulog menyampaikan rencana penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras pada masing-masing alokasi. Dengan demikian, penerima memperoleh total 30 kg beras. Bulog juga berharap PLT Wali Kota dapat hadir sekaligus meresmikan penyaluran perdana bantuan pangan tersebut. PLT Wali Kota menyambut baik program tersebut dan meminta jajaran terkait melakukan koordinasi secara matang, terutama dalam menentukan titik serta teknis penyaluran. Hal itu dilakukan agar masyarakat penerima dapat memperoleh bantuan dengan mudah dan proses distribusi berjalan tertib. Untuk Kota Madiun, tercatat sebanyak 11.625 penerima bantuan pangan. Diketahui total kebutuhan beras untuk 3 alokasi tersebut telah mencapai sekitar 300 ton. Penerima bantuan mengacu pada data Detesen Desil 1 hingga 4. Penyaluran bantuan direncanakan berlangsung secara bertahap selama sekitar 5 hari, dimulai dari 18 Agustus. PLT Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ia juga mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak diperjualbelikan.
1: Wulan Suara Madiun melaporkan.
6: Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menginformasikan, di Senakes Wan Tulungagung catat produksi susu sapi capai 38 ribu ton lebih hingga Juli 2026. Indikator bahwa aktivitas produksi susu masih stabil.
10: Produksi susu sapi di Tulungagung menunjukkan capaian yang cukup stabil sepanjang tahun berjalan. Hingga Juli 2026, total produksi susu yang tercatat dari jumlah unit usaha di Tulungagung mencapai 38.544,49 ton. Capaian tersebut merupakan akumulasi produksi selama 7 bulan mulai Januari hingga Juli 2026. Dengan jumlah tersebut, rata-rata produksi susu di Tulungagung berada di kisaran 6.500 ton setiap bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakes Wan Tulungagung Irstan Tino Velita mengatakan, angka tersebut diperoleh dari rekapitulasi produksi yang dilaporkan secara rutin oleh unit usaha yang ada di Tulungagung. Menurutnya, produksi susu setiap bulan memang mengalami perubahan, namun secara keseluruhan jumlah produksi masih berada pada kisaran yang relatif stabil, sehingga rata-rata produksi bulanan berada di angka lebih dari 6.000 ton. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
6: Kemudian ada Kevin Mabek, Suara Ngawi, membawa berita SRT 1 Ngawi resmi beroperasi. 227 siswa mulai tinggal di asrama.
11: Aktivitas pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Ngawi resmi dimulai. Sebanyak 227 peserta didik dari jenjang SD hingga SMA mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah sejak Sabtu 15 Agustus 2026. Dimulainya MPLS sekaligus menandai kehidupan baru para siswa. Mereka kini telah menempati fasilitas asrama yang disediakan selama menjalani pendidikan di SRT 1 Ngawi. Indarti, Kepala SD dan SMP SRT Ngawi, mengatakan pembukaan MPLS telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Berdasarkan data penerimaan, 227 siswa SRT 1 Ngawi terbagi dalam 3 jenjang pendidikan. Sebanyak 19 siswa duduk di tingkat SD, kemudian 92 siswa di tingkat SMP, dan 116 siswa lainnya di jenjang SMA. Dengan dimulainya kegiatan tersebut, seluruh peserta didik dimulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sekaligus pola kehidupan berasrama. Indarti juga menjelaskan pelaksanaan MPLS mengikuti jadwal dan arahan dari Kementerian Sosial. Masa pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 28 Agustus. SRT 1 Ngawi sendiri masuk dalam tahap ketiga pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat tahun ini. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
6: Ada Yoga Pratama dari Suara Pasuruan telah siap menginformasikan Pemkab Pasuruan rencanakan ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik.
12: Tahun ini, pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Rencana ini sudah dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, mengatakan pihaknya saat ini sudah mengajukan Raperda Perubahan APBD 2026 kepada DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan sekarang tengah berlangsung pembahasan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan dengan komisi-komisi di DPRD. Total ada 35 mobil dinas Eselon 2 yang masih beroperasi sampai sekarang. Dengan sisa waktu beberapa bulan di tahun 2026 ini, ditargetkan penggantian mobil ini sudah selesai melalui PAK, Perubahan Anggaran Keuangan. Kata Yuswianto, prakteknya, Pemkab Pasuruan akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan sewa kendaraan listrik. Hal itu jauh lebih efisien, sebab tak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perawatan dan jauh lebih murah bila menggunakan BBM.
13: Untuk saat ini, kita masih merencanakan sewa. Jadi sisa kurang lebih setelah PAK ini 2 bulan, itu kita sewa kendaraan listrik untuk kurang lebih eselon 2, 35 eselon 2, terus sisanya eselon 3. Tapi itu masih melihat kemampuan keuangan lagi terkait eselon 3. Eselon 3 itu ada eselon 3 sekretaris dan eselon 3 camat dan kabak. Jadi yang ditambahkan nanti itu sekretaris tidak atau gimana, dan proses pembahasan dan kemampuan nanti yang kita lihat.
12: Dengan banyaknya sewa kendaraan dinas eselon 2, Pemkab Pasuruan juga diuntungkan. Sebab tahun ini dan tahun 2027 mendatang akan ada pembangunan 132 stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
6: Dari Pasuruan, kita pindah ke Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo membawa berita. Perkuat numerasi dan pembelajaran matematika, Pemkot gandeng pakar Jepang Profesor Masami Isoda.
14: Pemerintah Kota Probolinggo terus membuka ruang kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya penguatan kemampuan numerasi, pembelajaran matematika sains, serta pengembangan robotik dan teknologi. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama Profesor Masami Isoda dari University of Tsukuba Jepang, beserta tim dari Siamolek dan Siakim. Profesor Masami Isoda sendiri merupakan ahli pendidikan matematika dari Jepang yang turut berkontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran matematika. Sejumlah buku karya Profesor Isoda juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh guru di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyambut positif kehadiran Profesor Masami Isoda. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi momentum berharga bagi Kota Probolinggo untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai metode pembelajaran yang dikembangkan di Jepang. Wali Kota berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Pemerintah Kota Probolinggo siap memberikan dukungan agar transfer pengetahuan kepada guru dan siswa dapat berlangsung secara berkelanjutan. Lebih jauh, Wali Kota Dr. Amin menyampaikan bahwa pembelajaran matematika dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kemampuan berpikir logis yang kemudian dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk teknologi dan robotik. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
6: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Arkan Lima, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng mensyukuri nikmat kala wau lan mugi-mugi dengan kita sami ngaos menika termasuk dipencatet dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng nikmatipun Allah kala wau, sehingga kula panjenengan saged nampi pinten-pinten tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking kersanipun Allah, utaminipun kenikmatan arupi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika sajeringipun kita nglajengaken pengosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raustaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngingi masalah hasil utawi natijah buah saking amal napa amal sae menika natijah buah saking suasana kerohanian ingkang sae. Suasana kerohanian ingkang sae menika muncul saking lungguhe hati. Nggih, tahakkuk fi maqamatil inzal tegese manggone hati, lungguhe hati niku pancen manggen teng posisi sing bener. Dadi nalika wong niku posisine hati niku posisi dadi kawulane Allah lan niku dirasakno tenan. Iku mungkin mesti muncul suasana-suasana hati sing ngerasa jadi kawula, ngerasa dicukupi Gusti Allah, ngerasa diperintah Allah, ngerasa
diuji Allah, ngerasa diawasi Allah, ngerasa itu namanya ahwal. Rasa-rasa sing tumbuh, sing muncul rasa niki ras muncul bener. Niki mungkin muncul itu tumindak. Niku nggih bener. Nek sing ahwal tengah ati niku rasane kok rasa ternyuh, terharu krana atase aku wong elek gembel. Ora roh apa-apa karo Gusti Allah kok diparingi iso dadi wong mukmin jur iso ngibadah ternyuh. Niku mengke tumindak sing jaba nggih terus. Enten rasa tawadhu, tumindak tawadhu mboten kemlet malah sing kathah terus sering nangis. Sering nangis. Lah nek sing enten niku krana piyambake ngrasa dadi kawula, namune makom kawula niku dirasakne tenan. Manjur piyambake rumangsa tidak mampu. Hal sing muncul niku hale ati nggih, tingkah ati niku ngrasa mboten mampu memenuhi posisi kehambaan iku. Nah niku mungkin kadang-kadang sing muncul getun, ngrasa gak mungkin aku iso nyukupi apa istilah ya, mengimbangi nikmat sing diparingi Allah. Terus perintahe sakmono akeh, aku sing tak lakoni agek sakmene. Lah niku muncul rasa wedi. Rasa wedi sing wedine wedi wedi tapi terus muncul semangat untuk melakukan nambeli napa sing kurang. Mila dipundhawaken Syahid Mu'athaillah, husnul a'mal nata iju husnul ahwal, wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Husnul a'mali utawi bagusnya piro-piro tumindak lakone menungso iku nata iju husnul ahwal, jadi buahe hasile bagusnya piro-piro hal, piro-piro situasi kondisi hati. Wa husnul ahwal utawi bagusnya tingkae kerohanian iku minat tahakkuk saking oleh nyata akan nyata novi maqamatil inzal yang dalam piro-piro kedudukan kedudukan temurun, kedudukan temurun ini ku cara penak omong dipanggono ndek ndi njur ndek purun lungguh teng riku. Ibarate kula panjenengan niki kaya tamu ngoten, karo sing dumah dikongkon lungguh teng pundi gelem, terus lungguh manis, duduk manis di situ, maka akan tumbuh kesadaran bahwa saya berada di sini, tugas saya apa. Karena tahu tugas maka dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Lah nek wong niku wis tidak tahu posisi, ngatasin dhewe wong ngomong ora patek iso. Semanten ngoten ngoyok. Enake rumangsa iso, njur ngoyok tugas. Tugasnya pengen jadi MC. Niku mau upama dhewe meksa tumindak jadi MC nggih elek dadine. Gitu nggih. Mane piyambake posisi ini kalau Allah Ta'ala diinzalna, diturunna tengene posisi jadi petani. Terus dia bener jadi petani. Sebentar-bentar sampai sadar betul bahwa posisi pertanian yang dia terima itu adalah dari Allah. Terus sampai purun ngelunggu ini. Wong Jawa ngarani nerima yang pantum niku melenggono. Niku mengke terus enten suasana gairah. Gairah, nerimo, tani ini penting. Majur piyambake gadah rancangan-rancangan piyambriye pertanian itu manfaat. Nah, dari situ muncul pekerjaan pertanian yang bermutu. Husnul a'mal namanya. Pekerjaan yang bermutu itu muncul dari suasana batin yang bermutu. Suasana batin yang bermutu itu muncul dari kelungguan yang dilunggui dengan baik pula. Husnul amali utawi baguse piro-piro tumindak iku taufiatuha oleh bisa nuhoni akmal bima kelawan barang ya jibukang wajib apa malah kedui akmal min surutin nyatane saking piro-piro syarat wa adabi ubudiatin lan piro-piro toto kramane ngibadah lillahi krono Allah Ta'ala lah litola bihadzin ajilin ora krono nyuprih bagian ajilin kang gigi
wala sawabin ajilin lan ora krono numprih piwales ganjaran kang arep teko. Niku definisine husnul akmal. Jadi sejarahnya husnul akmal dalam hal kerohanian ibadah niku napa? Ya, nomor siji tumindake niku sesuai, cocok, matuk kalih syarat rukun sing dipun ditetepne. Senajan sampean sing penting eling, iso eling teng Allah. Eling teng Allah, zikir terus. Tapi wong Allah kan nggih merintah kon salat barang. Ya senajan intine salat niku nggih zikir. Tapi kan Allah pun paring dawuh lek aqimis salata li zikri. Tegese enten perintah salat. Ya berarti salat niku kudu dilakoni. Nah, salat itu akan menjadi amal yang baik, akan menjadi husnul amal, akan menjadi dinamakan baik amalan itu apabila syarat rukunnya sholat dipenuhi. Itu jenenge sholat sing sah. Nopo cukup niku ditambahi malih tata krama kehambaan itu muncul juga. Jadi lek namung syarat rukunnya tok sing muncul, iku nek bahasane wong sakniki namanya terjebak, terjebak napa legal formal. Legal sah formal forme bener. Secara syarat rukun kadang-kadang nun sewu jane niku ngibadah poso pemane. Oleh ngati-ati sampe ulek-ulek irunge gak wani. Mergo cara legal formale jare lek sampe kebablasan batal posone. Nah niku jenenge piyambake berusaha untuk taufiyah bima yajibulah, memenuhi apa yang diwajibkan untuk pekerjaan puasa itu. Masuk anu kuping kebablasan gak wani. Kadang-kadang kemue gak wani mergo kuatir katutan banyu. Dari segi ini sudah benar namanya separuh. Nah, mestinya kalau ingin dinamakan puasa itu baik, maka harus memenuhi kriteria yang kedua. Kenapa? Memenuhi adabi ubudiyatin lillah, tata kramane kehambaan untuk Allah. Puasa itu untuk apa? Hikmahnya apa? Itu harus terpenuhi, bukan untuk mencari bagian-bagian sederhana, bagian-bagian yang sangat sangat apa nggih istilahnya, sesuatu yang sebenarnya bukan jadi tujuan asli. Tujuan asli ini Allah nggih. Kaya pemane lek poso aku engko oleh jaminan. Mergo ning kantorku kuwi kabeh do poso, engko aku gak melok poso lak wayah buka aku isin. Nah aku melok poso lak kalau buka bersama kok pantas. Niku jenenge hadzin ajilin, bagiane ati, bagiane nafsu sing segera bisa dinikmati. Atau dia mau beramal itu motivasinya tidak tata kramane kehambaan, tapi justru dia ingin semacam nuntut Gusti Allah. Aku tak poso, umben aku tak nagih ganjarane. Niku jenenge tata krama ubudiyahe mboten muncul. Nek ngoten niku jenenge dereng sampai pada tingkat husnul akmal. Dereng sampai pada tingkat husnul akmal mergo dereng dumugi taufiyah. Dereng dumugi tenggene pemenuhan. Oke, pemenuhan tenggene kewajiban syarat rukun lan tata krama. Dan niku husnul akmal namanya. Lajeng wonten malih istilah husnul ahwal. Nah, husnul akmal niki munculnya karena enten bibit husnul ahwal. Nah, husnul akhwal niku napa? Akhwal niku nuansa hati, nuansa hati, suasana batin. Ya, suasana batin yang melingkupi ketika bekerja itu rasanya kayak apa? Nah, wa husnul akhwal utawi tingkah sing bagus. Tingkah kuwi diarani bagus kuwi iku antakuna arep yen to ana apa akhwal. Ana iku salimatan selamat. Minal ilali saking piro-piro penyakit sing nyeleweng naroso, wada'awilan piro-piro pengakuan-pengakuan, wada'awilan piro-piro pengakuan-pengakuan mau sumatan tur ditandai. Jadi nomor loro di samping selamat songko pengakuan-pengakuan lan penyakit ati, di samping niku hal suasana ini ku mau sumatan ditandai bisi mati sidki kelawan tanda-tanda kejujuran. Tanda-tanda kejujuran.
Mohon. Jadi ahwal niku mboten oleh namung ngaku-ngaku digawe-gawe diomong-omong ne. Wong ahwal niku sakjane soal rasa kok nggih. Ahwal niku soal rasa. Jadi krana niku soal rasa, nggih mboten nek digawe-gawe. Napa sampean saged etok ora pedesen terus. Ngaku-ngaku pedes etok-etok pedes mboten ya. Sak pinter-pintere wong etok-etok pedes apa enggak mek ngeses tok nggih. Dan itu sebenarnya enggak ada apa-apanya. Mulane akhire jenengan ningali pemenen ten tiyang dadi napa? Dadi pemeran film atau pemeran sinetron. Niku lek etok-etok pinter semakin sempurna, maka pasti dia akan berusaha untuk istilahnya apa? Melebur diri masuk dalam perannya itu. Lek perlu nuwun sewu kaya kula ngeten iki jadi bintang film atau jadi apa, pemeran sandiwara apa. Nah ini kalau dipacai kali sutradara kongkon jadi apa, Sunan Kalijogo apa. Selama sing jenenge rasane Imron niku tesih enten lan Imron iku duduk Sunan Kalijogo, wis to kula peksa ritek dadi Sunan Kalijogo panggah ketok Imrone. Panggah ketok Imron asli deh. Lah lene sing pemeran sing apik tenan niku Imrone ilang, sing ketok Sunan Kalijogo ibarate ngoten. Sampai lah niku mboten saged digawe-gawe mboten saged. Lek pancen kula pas di syuting niku kok terus sing teko rasa kula niku duduk ras aku ki duduk Imron, aku Sunan Kalijogo. Niku rasa digawe-gawe metu dhewe omongane Sunan Kalijogo otomatis. Ngoten. Jenengan kok rasane pas ngadepi bojo niku krasa dadi pemimpin rumah tangga, mesti omongan sampean niku mesti komando. Ngene, ngene, ngene. Tapi justru ketika hal sampean ketika ngadepi bojo niku rumangsa wong sing utang budi karo wong wedok. Mergo aku iso ngene iki mergo jasane wong wedok. Yang tumbuh adalah rasa kemanjaan. Hal yang tumbuh adalah kemanjaan kepada sang istri. Kaya-kaya iki nek ana bojone gak lengkap. Nah, niku mesti kok niku. Mboten nek dikekewe. Saman terus etok-etok manja padahal jero te sampean jengkel gak iso. Mboten iso niku. Sami kali niki soal hubungan kali Allah. Ibadah cuma tengah Allah yang ngerti. Hal suasana panjenengan sing kalau gambar kau ternyuh terus apa, merasa bahwa sama dekat dengan Allah itu. Niku digawe tak dekat itu gak iso. Wis to sampean merkungkungo lek salat sampai khusuk duwing kluk sampai nusa ulak sendakep ngiwa sampai kaya buta cakil mengkerik. Ngomongane ngoten. Mboten iso khusuk. Mboten saged digawe-gawe. Ya. Hal sing bener niku hal sing

Enak uang orang fasih berarti fasih-fasih nang ngoten malah ketok lap wadine to. Karepe arep koyo sing kiai tenan itu malah keplecok cangkeme. Subhanahu wa taala terus subhanallah ngoten. Nggih, kadang-kadang kan ketuk ngono apa ketara ngene. Kepengin fasih assalamualaikum kudu assalamualaikum ngoten. Ini kemerdekaan asalnya memaksa-maksa bahwa sebenarnya dia sendiri terhadap salam itu tidak menghayati, gitu. Tapi dia ingin berusaha untuk seakan-akan menghayati salam itu. Nah akhirnya malah kebelicuk-belicuk, gitu. Kan ketoro. Siapa nyanyi mawon? Bila nyanyi ini gue enten halnya. Ketika nyanyi itu ada hal kaitan antara hati si penyanyi dengan apa yang dinyanyikan. Itu kok ada hal. Sing bener, sing jujur. Ini kok otomatis. Nyanyi itu walaupun nonsense sederhana syairnya, tapi ketika itu di hati betul akan ada kekuatan baru, kekuatan nuansa nyanyi itu menjadi kelihatan. Jenengan ngrungokno yang ngarem. Mula nonsense contoh mawon jan iki contoh. Enek lagu sing dinyanyekno ngene Bu Elvi Sukaesih. Kalau Bu Elvi Sukaesih tahu bagaimana memasuki hal di dalam nyanyi itu, mana kayak tujuh sumur nih gue, kalau mana mandi tujuh sumur keramat macam-macam nih gue gambarannya wang wedok sing disio-sio wang lanang, mana? Lalu gue sing nyanyi bocah nom pencelaan, sing nuansa hati nih haleat ini nih gue belas orang tahu orang rasanya dikamplengi bojo, orang tahu diseleni bojo. Bayang nih tak era iso, niku nyanyi on niku ya panggil orang enak di rumah nih. Nih niku contoh sing biasa jenengan alami lah, jenengan alam. Sami mohon mohon jenengan enten tamu nih. Tamu niku menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan. Niku ketara kok. Menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan. Niku ketamis. Lek memang dasare wong betul-betul hatinya sopan. Niku rasa digawe-gawe omongane keliru ritek ketok sopane. Oke. Tapi lek sing menyopan-nyopankan diri senajan wis teteh jlentreh. Nggih, teteh jlentreh. Niku panggah ketara mawon nek digawe-gawe. Ngoten. Ketara niku. Niku jenenge hal, nggih, hal. Lah, dalam hal ibadah ngoten, ibadah niku lek hale betul, halnya itu betul, maka kekhusyukan yang tumbuh dalam kenyataan yang wadak bisa dilihat, itu juga ketara. Itu pasti khusyuknya mesti muncul dewe, keinginan dan semangat menjaga diri jangan sampai melenceng dari syarat rukun juga otomatis dia tidak bisa semena-mena terus sembrono terus apa ini gak karpe dewe terus gak ngereken karo tatanan syariat mboten wani. Niku sing gak wani melanggar tatanan syariat itu namanya khusnul amal. Ketika nandani apa yang diperintahkan syariat itu dia lakukan dengan penuh rasa kehambaan. Nah itu namanya nama husnul ahwal. Nah itu munculnya dari mana? Dari tahakkuk fi maqamatil inzal. Nah napa to tahakkuk fi maqamatil inzal niku? Wa tahakkuku utawi sing diarani nyataaken fi maqamatil inzal ing dalam piro-piro derajat penurunan. Derajat penurunan piye ya? Artinya maqamatil inzal niku tegese kula sampean iki diduduk niku Gusti Allah teng pundi? Ngoten. Nah, dalam kedudukan yang ditentukan Allah itu kita maqami betul, kita lungguhi tenan. Itu namanya at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Dan apa itu? Huwa utawi at-tahaqquq iku irtiwaul qalbi oleh ngerasa seger ati. Ngerasa seger hati, ngerasa seger bima kelawan barang yunzilu kang manggo akan yunzilu kang manggo akan hueng maso poseng manggo akan alhaqku Allah hueng kolbu yunzilu manggo akan hueng kolbu soposeng manggo no alhaqku Allah subhanahu wa ta'ala dipanggo akan fihi ing dalemma. Jadi dia ditempatkan di mana saja oleh Allah, dia benar-benar merasa segar, merasa nyaman, sama sekali nggak ada semacam penolakan, nggak alergi. Terus,

0: masjid pantesin ning dhuwur kloso pandan jur dikei lengok lentik campur jahe ngerasa nyaman, dia tidak menolak. Ambune jahe kula mboten cocok, ora tahu ngono rasa ngono iki gak metu. Ketika dia diberi kedudukan oleh Allah sebagai kiai gitu, dia betul-betul menikmati kedudukan kiai itu. Niku jeneng at-tahaqquq bi maqamatil inzal. Nek nah, dia dikai kedudukan jadi sahabat, ya berperan betul di dalam kesahabatannya itu dan dia menikmati posisi itu. Niku jenenge irtiwa, irtiwa. Rasa seger dengan apapun yang diturunkan Allah kepada dia. Dia menduduki apapun, dia tidak pernah ada cara bahasa kedokterannya alergi itu, enggak ditolak. Manggon ning suhu dingin juga menikmati kedinginan, manggon ning suhu panas juga menikmati kepanasan. Manggon dadi wong gembel ya menikmati kegembelan, manggon dadi wong sing onjo mulya juga menikmati keonjoan itu. Seger. Nah, dari segernya itu pasti akan tumbuh pola berpikir, pola rasa sing bener, pola rasa sing bener menumbuhkan pola kerja yang bener. Nek sampean jegur sawah wis rasane ora enak. Bediding kademen sampean pengen sing anget. Lah apa ya iso metu nikmate jegur sawah. Lah nek ning jegur sawah wis ora krasa penak, ati gak srek. Apa ya iso ngetokne tumandang macul sing bener. Kan ngono to nggih. Lah wong niku iso macul bener niku lek piyambake ngerti duwe rasa hal ning gone pemaculan itu yang bener juga. Lah munculnya rasa pemaculan sing bener karena pancen wis alame, pancen alam kuwi alam macul. Malah swali lek ora macul gak penak kabeh. Nek gak macul gak penak kabeh. Wis ibu-ibu kulino kulino esuk-esuk angger tangi turu wis langsung nyumet kompor gawe no kopi garwane nyiapno sarapane kok ndelalah garwane niki lunga serodok suwe apa penataran apa piye ngoten. Dene iki ki keluang kelawung. Krana mboten apa? Maqamatil inzale dereng teko. Belum terbiasa menduduki suasana keluang kelawung ngoten niku. Ngoten. Ya akhirnya malah bingung sih di kerjaannya terus apa lah ini terus wes kerjaan oleng kabeh. Tak mendingan dulu zaman jajal. Niki mungkin jenengan siam ke? Siam terus siam. Mana? Tentu yang siam 40 dino. Wah, niki mungkin terus dek entek-entekan. Moro karo kia ini dikongkon ngentai mergo ngebleng sedino sungi wiridan terus. Bariku terus bebas gak ada tugas. Niku bareng ngebleng mah oleng iso mencret iso murus iso macam-macam reaksi dari belum ada at-tahaqquq bi maqamatil inzal. Niku saged terjadi mboten niku. Kata sangat mungkin jenengan sok ngeluh nggih. Ngeluh nek jeneng umpame nek pas bulan Ramadan, pas bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 tarawih terus ben bareng isak nggih, tarawih terus. Ora ketrak riyo takbir nggih. Ya takbir. Mengke sampean malam kedua, hari raya malam yang kedua. Niku sampean gak genah sing dikerjakne apa wis ra genah. Nggih ta? Lha niki sedaya ngalami to ngoten niku. Kenapa terjadi gak genah niku gak apa? Mergo dereng ada inzal baru, ada posisi baru yang diberikan Allah yang sampean belum sesuai dengan suasana baru itu, dereng tahakkuk namanya. Ketika belum tahakkuk, maka belum ada hal. Hal yang pantas ini apa belum ada sehingga apa yang dikerjakan pun setengah-setengah kabeh. Upama ndelok TV ya ora sreg, wis ngono-ngono iku wae upama. Dadi niku mek kabeh mboten penak kabeh. Mula kula panjenengan nek ditakoki nyapa to? Ibadah iki kok angel men. Mergo pancen dereng tahakkuk ning gone posisi keibadahan. Belum ada semacam kecocokan rasa, kecocokan situasi kondisi yang pas dengan ibadah itu sehingga belum tumbuh suasana hati ngerasa nikmat dengan ibadah sehingga pelaksanaan ibadah pun akhirnya nuwun sewu etek gleng. Wong Jawa ngarani etek gleng, selam slim apa nih istilahnya sak-sake angger ae pokoke. Ala sing penting is tolak sumpah ngoten. Nah, mila nun sewu lek ajeng wangsul teng kene analisa ayat nggih. Mesti napa perintah niku ados perintah poso. Niku mesti panggilan awal mesti soal iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, eling-eling wong sing padha iman. Itu artinya Allah menggiring supaya yang dipanggil itu sadar dulu posisiku iki posisi iman. Ayo aku wong iman ya. Mergo nek panggilan he wong sing iman, dadi sing asare gak patek sadar-sadar lek ndek iman. Oh iya aku iman ora ya? Oh iman ya. Lha niku sekali langsung oh iya aku iman niku mun mulai ada enten rasa tahakkuk. Nah, ketika sudah ada tahakkuk dia bahwa dia seorang mukmin, maka muncul rasa bahwa saya ini hamba Allah. Lah nek wis muncul rasa hamba Allah langsung dar tiga instruksi. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum. Seliramu kabeh dikongkon poso saiki. Mergo sing disi-disi ya poso. Lho, nggih ta ngoten. Niku wis ora ngenyang maneh. Kenapa? Oh, iya ya tibae. Aku iki kawula. Lah nek kawula dikongkon poso nggih. Masyaallah alhamdulillah matur nuwun Gusti jenengan elingno nggih ngoten. Bunga. Dielingno dikongkon poso niku bunga. Lah nalika bunga ketekan perintah poso, maka sudah barang tentu dia akan menyelenggarakan puasa itu memenuhi kriteria puasa yang benar. Syarat rukunnya puasa itu mesti dipenuhi. Perasaan puasanya tidak jadi beban, tapi menjadi suatu kehormatan. Mula nek jenengan hubung nek malih berkaitan kali bulan Ramadan, Kanjeng Nabi nate dawuh, "Man fariha bi dukhuli Ramadan dakhala jannah." Sapa wong sing bunga kelawan tekane Ramadan mesti mlebu swarga. Kenapa kok disebut fariha? Fariha itu sebenarnya hal niku. Suasana batin yang tumbuh. Halnya tumbuh bunga itu karena bulan Ramadan ya mesti mlebu swarga. Gitu nggih. Ini otomatis. Ketika dia bunga, maka dia akan tumbuh rasa-rasa kehambaan yang luar biasa, maka akan tumbuh semangat beramal, semangat menindakne napa sing disenengi Allah. Mun barang tentu dia akan masuk kepada wilayah surga. Termasuk malih dikira-kira dicontoh nih makomat inzal sing dicontoh nih ini ku min makamatil ulum. Termasuk nopo to sing di sediak nih Allah sing diturun ke Allah tenggane seorang hamba yang terkait dengan soal makomat ini ku makamatil ulum wal ma'arif. Ketika dia sudah mengadakan suluk usaha proses perjalanan tumuju dengan Allah niku mengke pada posisi-posisi titik-titik tertentu dia akan masuk dalam maqamatil inzal niku diantaranya al ulum wal ma'arif. Dia akan diberi banyak ilmu oleh Allah, pengetahuan-pengetahuan baru yang sama sekali belum pernah dialami bahkan didengar, atau pengalaman-pengalaman baru yang sama sekali dia belum pernah merasakan. Maksudnya nah, dari situ nanti akan muncul keyakinan. Ilmunya tidak hanya sekedar ilmu jarene, tidak ada sekedar ilmu kabare, tidak hanya sekedar jari-jarene wong poso iki oleh ganjaran. Ganjaran iki nyenengno, ora terima ngono, tapi roh tenan, krasa tenan lek ngibadah poso niku nikmat niku ora jarene. Dunyane nikmat tenan. Malah kadang-kadang saking tenggelamnya dimasuk dalam wilayah nikmatnya Ramadan sampai dia pun tidak mampu berkata-kata lagi. Wong nek kadung ketenggengen roh ndelok sinetron tersanjung. Wong sing ora barbar lakone, ora khatam-khatam. Ngene pas tenggelam di dalam keharuan ndelok nasibe si indah cilik ditinggal bapak rabi. Mbak Yu, ngene iki. Nek sing sepuh-sepuh ora paham, Kiai Nom kaya kula ini paham. Indah cilik tinggal rabi bapak itu loro nemen. Ketika sampean terharu dengan itu, dulu pun pun mboten kober, ngomongno liyane wis ora kober. Dibungok anake bubu pipis-pipis alas ben ngompol wis ora ngreken wis. Lha saestu niku. Nek ndelok guyune kok enek sing kulino ngono. Saking asike. Oh, di dalam apa yang dia ketahui. Niku jenenge maqamatil inzal niku. Wow. Napa? Nggih, maqamatil inzal niku. Wow. Dia larut di situ. Maka dia seakan-akan tahu betul, merasa betul, ikut susah betul, melok bingung tenan. nalika enek indah cilik, indah gede, enek indah palsu, enek tante Amerika, enek macam-macam. Wah, di situ lah apa lho padha ndeloke. Mungkin ya luar biasa niku, Pak. Tapi begitu pula ketika kita melihat sandiwara ketuhanan ini. Ya, sinetron ketuhanan dalam kehidupan sehari sebenarnya persis seperti itu. Ketika kita masuk dalam porsi apa diberi blak oleh Allah, diberi tontonan ilmu wal ma'arif, ibaratnya layar TV lah ya. Layar TV kehidupan yang kita rasakan melalui mata hati itu, ketika kita tenggelam, bagaimana nikmatnya ibadah? Mboten enten liyane pun. Karena di situ sudah tidak ada keraguan, tidak ada apa istilahnya, ngget-nggetan untuk tidak percaya, itu enggak ada. Ana karek muni iya, pancen. Wis ngono tok. Karek pancen ngono tok. Heeh, ya tibae. Ngono tok wis gak iso gak muni gak ngono. Akhire karek nggah nggih ngono. Ketika muni nggah nggih karek budal-budal, akhirnya ibadah itu dadi enteng. Mergo sebelum budal iku wis nggih. Lah nek kula sampean kan wis salat ning urung nggih. Jadi sholatnya tolah-tolah, golek nggih sing liyane. Nah, niku persoalane. Dadi gak nikmat. Gak nikmat. Ngoten. Baru mien niku enten lek Pak Yai. Kula riyen ngaji imriti teng abah kula. Abah kula nate ndongeng. Wah, ngene ngaji imriti kan niku. Fa usribat makna domi risani, fa uribat filhani bil alhani. Nggih. Wong sing belajar ngrasakno dhamirsaan. Dhamirsaan niku intine la ilaha illallah niku dhamirsaan. Dhamir niku simpenan, saan niku tingkah. Tingkah sing tersimpan teng jero ati niku dinikmati betul. Nggih. Niku akhire fa usribat makna dhamirsaan itu diminum. Dhamirsaannya diminum. Maka ketika dhamirsaan itu diminum, maka dia pun mulai tergerak-gerak, menari-nari. Fa'uribat filhani, maka dia akan menari-nari, terguncang-guncang, dlonyoran di dalam toko penjual minuman keras. Ninggone bar, ninggone pub, ninggone kafe sing dodol bir, dodol macam-macam, dia pesen di situ terus minum 2 sloki, 3 sloki wis mulai glewar, wis mulai ngono. Mulai mendem. Nah, ketika mentem gerakan-gerakannya itu fa usribat mana filhani bil alhani. Dia di toko penjual minuman itu dia akan ngomong dengan alhan. Alhani omongan sing pelo-pelo. Mergo setengah mentem. Terus kalih abah kula dikai dunge kan nenek kiai sing mentem domirsaan. Ora mentem bir, ora mentem marak, tapi mentem domirsaan. Mentem isine la ilaha illallah. Niku wis pelo. Mengimami tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu terus enten wong bungok-bungok. Hi, jarane bedal ni kalau nerai pager hi, ngoten. Ya kerungu sri-sri ni gak paham wis alhan wis pelo kabeh wis ane wis akhirnya dlior gak kerasa. Jerone tetep muni la ilaha illallah cangkeme ngalih. didunda celah lu sampai awan kadung mendem kok nggih tak ngoten kadang-kadang ngene kok kadung mendem niku ngomong gak sadar kok lah apa sing iso mendemno niku namung bir namung arak niku kan namung teknis mawon ketika minuman keras itu nerak susunan saraf ketika susunan saraf lalu tidak berfungsi maka omongan pun tidak terkendali oleh saraf. Jadi uang mentem. Nah, coba alek domersaan niku sama nombi tenan. Ketika domersaan tahakuk bil inzal berupa minuman yang disusukan Allah berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, rasa di dalam ibadah itu masuk dalam saraf sampean. Salat niku surah eling apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi sama nenek cerita Sayyidina Ali niku salat napa-napa nate kenging panah nggih. Kene pasar clep teng sukune. Iku dijabut sakit. Lah sik aku tak salat sik. Bang sampun salat dijabut niku malah mboten krasa. Ah, masak bisa. Kok masak bisa. Lah sakniki buktine wong kathah kok. Bocah mendem sing wis kliwat. Niku ngosel-ngosel pinggir kalen niku gak krasa tangi-tangi wis esuk kok. bisa terjadi kan? Artinya kejadiannya itu bisa sama walaupun pemicu awalnya enggak sama. Artinya podo-podo mendeme. Cuma sing dinggo mendem enek sing halal, mulya enek sing mendem ino. Lah karek ngalih ngono kok do gak gelem. Ngene nuwun sewu kula nate nggih, guyu mawon enten sing dosa ambat soal narkoba, putau, sabu-sabu, minuman keras ora usah dipaidu. Pancen asline ngono kabeh wong iki kepengin mendem. Ya saiki ayo do ngalih to, mendemo tapi aja mendem bir. Aja mendem bir, aja mendem sabu-sabu, aja mendem narkoba. Ayo, mendem inzale Allah. Ayo, engko lek gak lurus uripmu, ketoken drijiku. Lek gak tak delikno sik. Lha terus saestu niki, jenengan bingung niku kok mergo mendem urung tenanan. Wong niku lek pun mendem tenanan wis ora apa-apa kok. Wong mendem sampean kandel sampean duwe kanca sing tukang mendem ta kok. Sok mendul ngamuk-ngamuk mecahi sembarang. Niku jarang mendem niku sik setengah mendem. Nek sing mendem tenan malah pun mboten ro napa-napa. Ngomeng macem-macem mboten sadar. Saman tingali wong salat niku lek dipikir ngoten jane wong salat iki persis wong mendem. Jengkang jengking lemah diambungi. Bapak ngadeg momoro jengking, baru jengking gloyor ngadeg neh, baru gloyor jengking ngambung lungguh jengking. Niku lek bentuk-bentuk sing ora umum wong urip to. Gerakane wong urip kan mboten model salat ngoten niku. Gerakan sing dilakoni wong salat niku ora umum. Mergo niku gambarane wong mendem. Nenek sampean mendeme-mendeme tok etok ya panggah. Ya iso jurus mabuk itu bisa, tapi ya tetap sadar. Mboten nikmat. Lah sing nikmat tenan nggih sing sampai mendem tenan. Coba dinikmati betul sampai sarafmu tidak berfungsi. Sampai pendengaranmu ada, tapi tidak mempengaruhi hatimu, tidak mempengaruhi akalmu. Yang ada hanyalah kepasrahan total di hadapan Allah. Meminum pemirsaan ini. Itu namanya at-tahakkuk bimaqamatil inzal. Akan tumbuh rasa-rasa baru, gelayar-gelayar. Tapi ini mungkin sesuai terkendali. Lek mendem-mendem sing bener sesuai terkendali. Ngoten. Nek wong mendem nek sing nunggoni sing jamin nek mesti dituntun nggih. Jenengan nek mendem-mendem karena Gusti Allah, nek dituntun mek Gusti Allah ta. Saestu lha timbang mendem duit. Jadi omongan duit, ay. Sembarang duit. Sampai dua anak wedok yang dadek ini duit. Lampun pol-polan tadi. Lampun, lampun ngerti ini pun. Monggo lah, betul usah dipaidu. Wong mendem-mendem ini ku ya ben, wong panjen wayahe mendem. Tapi monggo saat ini disadari, dicoba lah. Sing konco-konco sing kulino mendem ini ku. Gue lihat timbang kue mendem, bir ya larang. Tuku tadi ku. Nggih ana ombenan tanpa tuku lan ora usah nganggo gelas wis iso diombe ya. Karena apa? Setiap orang diberi kesempatan itu yang namanya fitrah. Alat untuk ngombe diberi. Dan sumber birnya itu ada terus. Gara-gara kowe iso apa ora? Nah, niku monggo lek saged monggo jenengan. Dadi sakjane lek dipikir jare wong mendem ngombe bir karo mendem salat niku padha bentuke. Hukume sing ora padha. Hukumnya gak padha lek mendem bir niku ino, hukumnya haram lek mendem salat niku mulya, katik hukumnya wajib lek salat fardu. Lho ngoten. Bisa sunat, bisa wajib lek ngoten ta nggih. Dan niku sedaya sakjane kan saged mawon dieguh amri sedaya niki merata. Artinya merata menjadi kesepakatan bareng-bareng budaya berubah. Akhirnya wong Indonesia niki mendem salat kabeh ono apik niki mengke teng celomet ngomong tapi teng celomet nyenengno. Kayak ting celomete cah cilik ngoten kadang lucu. Sing sitok pelo gak iso muni R, sing sitok pelo gak iso muni S ngoten niku dirungokno dadi lucu ngoten. Iku kan wong mendem pisan niku. Jadi ternyata tarahum sukara wa mahum bisukara. Kamu lihat mereka itu mabuk tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Bijing teng dino kiamat ngoten. Di hari akhir niku banyak orang yang mabuk tapi sakjane gak mabuk. Mergo sih harus jarani mabuk kira ngombe jarani gak mabuk nyatane ngomong ting colomet persis wong mabuk yang arek ndelok sing dimabuki apa lek sing dimabuki cewek ya anggere nek cewek pendurangan ngoten sing dimabuki karena putus cinta masyaallah guling ludes ana mergo dienggo tangisan terus ambune apek malah ya ampun nggih niku lah Nggih, wa utawi mengkono-mengkono napa? Wa hadhi salah satu utawi iki telu. Telu napa? Mulai husnul amal, husnul ahwal sampai at-tahaqquq bi maqamatil inzal, tigang proses niki. Al-madhkuratu kang ditutur iku murattabun, saling berkait, berurutan apa ba'dha setengah madhkurah ala ba'din ing atase setengah. Dan itu urutnya mesti begitu. Pertama mesti maqamatil inzal dulu ditahakuki, diduduki betul, terus nanti tumbuh rasa hal yang tidak digawe-gawe, maka akan tumbuh perbuatan amal yang memenuhi syarat kehambaan. Nek tengene teori Imam Ghazali nggih, wa wa utawi mengkono-mengkono. Nah, hadhi salasah utawi mengkono-mengkono murattabun ba'du hala ba'din. Urutan munculnya amal iku maknama pengertiane keterangan yakulukan dawuhu ilma sapa al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dawuh pun terus pundi? La buddha fi kulli maqamin min maqamatil yakin min ilmin wa halin wa amalin. La buddha mesti ora kena ora fi kulli maqamin ing dalam saben-saben posisi keimanan min maqamatil yakin saking pira-pira maqam keyakinan apa sing mesti min ilmin saking ilmu wa halin lan tingkah wa amalin lan tumindak. Napa mawon wong tobat niku mesti terdiri dari ilmu, hal dan amal. Ilmu apa? Ilmu sadar bahwa saya salah. Ilmu sadar bahwa saya hamba diperintah enggak dilakoni, dilarang diterjang. Kesadaran ini lalu muncul ada rasa hal sakit hati. Gak penak, tiba-tiba wong salah iki gak penak. Nah, ketika muncul hal sakit hati, muncul amal pengen ngilangi gak penake, pengen nebusi kesalahane. Maka yang terjadi adalah getun, maka dia akan menutup kekurangan yang masa lalu. Nah, disitulah terjadi istilah taubatan nasuha. Niku lek contoh taubat. Makom syukur nggih ngoten. Wong iso syukur niku karena siji duwe ngelmu. Artinya bukan ngelmu informasi ya, ngelmu kesadaran. Kesadaran bahwa dia hamba, saya ini hamba, ino, gembel, asor, asale gak ono saiki dianakno sing anak Allah. Loh, ono kok meng ora ono tok, karo Allah digerujuk nikmat. Nah, sadar bahwa itu nikmat, sadar bahwa ada pemberi nikmat. Sadar bahwa pemberi nikmat itu Allah. Sadar segalanya itu masuk dalam kesadaran, tumbuh rasa. Rasa apa? Rasa nikmat sekali, rasa terharu, rasa dihormati Allah, rasa dijunjung Allah, rasa di macam-macam, maka tumbuhlah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Itu namanya amal syukur. Napa malih sabar kena musibah. Dia sadar, tahu musibah itu dari Allah. Tahu bahwa musibah itu penuh hikmah. Tahu bahwa musibah itu tidak bisa dihindari karena itu takdir dan qadar Allah. Maka muncul rasa hal segak digawe-gawe, maka dia akan mengembalikan persoalan kepada Allah. Sing ono malah matur nuwun. Alhamdulillah Gusti, panjenengan paring musibah, kula namung nyuwun mugi-mugi musibah menika menangka ijole dosa kula. Mugi-mugi musibah menika panjenengan gantos hikmah ingkang langkung sae. Akhiripun tumbuh sabar, bertahan. Walaupun bertubi-tubi musibah muncul, dia mege saya malah guyang-guyu. Sing wong liya wis bingung mikir, mak-e bingung, bapak-e bingung, tanggane bingung, pak dene bingung. Lah aku ora apa-apa kok. Ayo sabar kata niku wis. Sawan ta mawon. Wong sabar. Nun sawu tasih kirang pinten menit? Nah, tasih wonten sampean kula critani. Kula critani. Sampan nate mireng asmane garwane Rasulullah sing namine Ummi Salamah. Ngene ya, garwane Rasulullah menika sing gak tau diwayuh blas niku Siti Khadijah. Bagi panjenengan Siti Khadijah niku kaya segoro. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa mengekspresikan segala sesuatu mulai dari rasa kewahyuan, rasa kenabian, rasa kerasulan, rasa kemanusiaan wadak normali Rasulullah itu sangat diimbangi oleh Siti Khadijah. Mulane Siti Khadijah enggak pernah diwayo oleh Rasulullah. Tapi lek Siti Aisyah hanya bisa memenuhi kemanjaannya, kecerdasannya itu bisa terpenuhi oleh Siti Aisyah. Tapi rasa keibuannya jauh dari Siti Khadijah. Maka lalu Rasulullah juga mengambil yang keibuan Siti Hafsah karena rondo serodok sepuh. Nah, itu ada keibuannya. Buktinya apa? Keibuan Siti Khadijah itu enggak minta digilir, gelem ngalah. Jadi ibu mesti ngalah. Bawa nanya Nabi, kula niki sing penting dicatet Gusti Allah dados garwa jenengan. Soal jatah gilir kula serahne Aisyah mawon. Ya, itu ini bukan soal hak-hak macam-macam nafsu loh. Ini soal iman. Maka jauh wayu yang saiki mbek wayu Kanjeng Nabi. Di situ ada unsur keimanan, rasa pendekatan sesama manusia dan enggak ada hak ingin menguasai enggak. Ngeten pun, enten Ummi Salamah, benten malih lek Ummi Salamah. Ngeten Ummi Salamah niku. Jadi Ummi Salamah niku ceritane ajeng hijrah mawon. Ummi Salamah niku asale mlebet Islam wiwit teng Mekah. Ummi Salamah garwane namine Abu Salamah. Ummi Salamah kali Abu Salamah kali kali apa kali kabilah niku di jodoh nih antara nih Ummi Salamah kali Abu Salamah. Sudahlah pokoknya singkatnya cerita antara Ummi Salamah dan Abu Salamah itu menjadi cinta yang betul-betul cinta yang sudah tidak ada keinginan macam-macam sampai kata Ummi Salamah saat dunia kira nih sing cocok. Karo aku kejaba Abu Salamah. Begitu pula Abu Salamah sak dunyo iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Ummi Salamah. Sampai suatu ketika si Abu Salamah ini ikut hijrah. Tapi si Ummi Salamah karena masih digandoli oleh keluarganya maka tidak bisa ikut hijrah. Terjadilah sakit luar biasa. Sampai Ummi Salamah itu pokoknya pisah karo Abu Salamah sampai loro nemen, keluargane bingung. Nah, akhirnya terpaksa dengan kata singkat Ummi Salamah bisa hijrah. Begitu pula ketika sudah sampai di Madinah, kedua-duanya juga hidup tentrem di Madinah, padahal hartanya ditinggal di Mekah semua. Jadi teman-teman Madinah sampai suatu saat ceritanya Jawa mungkin lek kula julian terus stok waktu ini gak tutup. Timbang pedot-pedot bersambung alung ditutup nih mawon. Pun juga ngeriku. Sampai terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, si Abu Salamah, karena sahabat setianya Rasulullah, dia ikut daftar menjadi prajuritnya Rasulullah, masuk ke perang Uhud. Kena musibah Abu Salamah, terkena panah di pahanya. Nah, panah itu tidak sampai mematikan, tapi sampai selesai perang, kondur di dalam. Nah, ternyata terjadilah penyakit di dalam dagingnya, lahirnya sudah sembuh, sudah kering, tapi jerun ini ternyata masih membawa racun. Sehingga pelan-pelan Abu Salamah itu sakitnya gak sembuh, itu semakin lama semakin parah, dan terjadilah sampai Abu Salamah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, di dalam kitab tarikh disebutkan pertama kali orang yang hijrah ke Madinah sing dadi rondo kuwi ya Ummi Salamah. Sampai jadi cara saya itu berita umum ketika itu di masjid. Kalau di masjid terus lo kabeh do rasa-rasane mesakne ya Ummi Salamah saiki rondo lah anake akeh ku piye lek nganu macam-macam. Akhirnya tergeraklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk ngelamar siapa? Ummi Salamah. Sebelum dilamar Abu Bakar Siddiq itu, si Ummi Salamah begini. Abu Salamah pasrah. Ketika mau meninggal, pamitan. Dek Abu Ummi Salamah, aku wasiat. Iki ceklono tenan. Aku ngulai wis mati, ojo pisan-pisan buat tangisi. Musibah ini biasa. Aku arep ngeriwayat no hadis sangka Rasulullah. Sing nyangkut soal musibah. Jadi kok aku lewes mati, kuwi aja pisan-pisan nangis dang muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun terus donga ngene. Ya Allah, kula tampi musibah menika lan kula nyuwun kanthi kula nampi musibah, kula nyuwun supados panjenengan gantos ingkang langkung sae. Akhire sae itu. Ummi Salamah iki ajeng donga niku mboten mentala. Muni inna lillahi diwaca muni nampi musibah diwaca, tapi bangsa tok kata-kata nyuwun gantos ingkang langkung sae mboten kuwetu. Karena menurut hitungan Ummi Salamah, orang terbaik di dunia adalah Abu Salamah. Tapi krono kuwi sing njaluk ya orang dicintai juga, dilakukan juga doa itu. Mboten kepaksa dengan kata-kata gantilah dengan yang lebih baik. Singkat cerita, akhirnya dilamar Abu Bakar, gak ditompo. Dilamar Umar, gak ditompo. Ternyata akhirnya dilamar Rasulullah. Dan nek sing lamar Rasulullah apa yang mentolo nolak gitu. Nah, disitulah ceritanya akhirnya Abu Ummi Salamah sadar apa yang diwasiatkan suaminya itu, bahwa Rasulullah mengatakan sapa wonge nampa musibah kok sabar, bahkan dia yakin akan diganti Allah yang lebih baik dengan doa yang tulus, maka Allah akan memberi mengganti musibah itu dengan lebih baik. Lho, ngoten niku lek mboten dingelmoni, gak disadari, ya kena musibah enak emek miso. Angger kurang ajar ngoten, tapi lek mboten nggih mboten. Nggih. Monggo kula panjenengan sedaya sami berusaha belajar menghayati posisi kula panjenengan kanthi mekaten saged ngenampi napa mawon saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala barakallahu wa sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya fi ni'mah wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua, ini maupun anda berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar berakikah, memotong kambing sebagai bentuk syukur atas lahirnya anak. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3163. Dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Sodak

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Spanair. Pesawat milik maskapai penerbangan Spanair jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Wali Kota bersama rakyat WBR tahun ini mulai bergulir. Kelurahan Kanigoro menjadi wilayah pertama yang disambangi PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun beserta layanan organisasi perangkat daerah atau OPD. Kegiatan berlangsung di lapak kampir Kelurahan Kanigoro. Tak hanya bersilaturahmi dan serap aspirasi perwakilan masyarakat, PLT Wali Kota juga menyambangi ke rumah warga untuk memberikan bantuan. Kegiatan dimulai acara seremonial di lokasi lapak tersebut. Seperti giat WBR sebelumnya, PLT Wali Kota langsung berinteraksi dengan warga. Giat WBR memang sarana kepala daerah untuk menyambangi masyarakat secara langsung. Selain menyosialisasikan program kerja, kegiatan juga menjadi ajang menyerap aspirasi masyarakat. Tak heran, berbagai usulan pun mengemuka pada saat sesi tanya-jawab. PLT Wali Kota menambahkan kegiatan juga sekaligus untuk mengetahui kondisi ekonomi di masyarakat. Seperti diketahui, ada banyak program pemerintah Kota Madiun yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi. Seperti lapak UMKM di setiap kelurahan, pelatihan dan pembinaan, dan lain sebagainya. Geliat perekonomian tentu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program-program yang dijalankan tersebut. Dalam kegiatan juga mengemuka penyerahan berbagai bantuan, seperti bantuan program JKK-JKM kepada 8 penerima dan juga launching bantuan pangan dari Bulog. Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Bulog kembali menggelontorkan bantuan pangan untuk alokasi tahun ini. Ada sebanyak 11.635 penerima manfaat di Kota Madiun. Setiap penerima akan mendapatkan 30 kg beras. Selain itu juga terdapat berbagai pelayanan OPD di lokasi kegiatan, seperti layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan pajak daerah, layanan perizinan, dan lain sebagainya. Kegiatan WBR lantas berlanjut ke rumah salah satu warga. PLT Wali Kota kali ini menyambangi rumah Sarinem, salah satu warga penerima bantuan lansia non-potensial. PLT Wali Kota juga menyambangi

0: kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Hal itu disampaikan saat PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menerima audiensi Bulog Cabang Madiun di Balai Kota pada Selasa 18 Agustus. Audiensi tersebut membahas teknis penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat Kota Madiun. Dalam audiensi tersebut, Bulog menyampaikan rencana penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras pada masing-masing alokasi. Dengan demikian penerima memperoleh total 30 kg beras. Bulog juga berharap PLT Wali Kota dapat hadir sekaligus meresmikan penyaluran perdana bantuan pangan tersebut. PLT Wali Kota menyambut baik program tersebut dan meminta jajaran terkait melakukan koordinasi secara matang, terutama dalam menentukan titik serta teknis penyaluran. Hal itu dilakukan agar masyarakat penerima dapat memperoleh bantuan dengan mudah dan proses distribusi berjalan tertib. Untuk Kota Madiun tercatat sebanyak 11.625 penerima bantuan pangan. Diketahui total kebutuhan beras untuk 3 alokasi tersebut telah mencapai sekitar 300 ton. Penerima bantuan mengacu pada data Detesen desil 1 hingga 4. Penyaluran bantuan direncanakan berlangsung secara bertahap selama sekitar 5 hari dimulai dari 18 Agustus. PLT Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ia juga mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak diperjualbelikan.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sonora Madiun, selamat petang sahabat Sonora Madiun. Rian balik lagi ya untuk bisa menemani Anda semuanya di 15.20 untuk sesi yang keempat. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita sampai di jam 7 malam saja ya. Tentunya barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan. Baik, 15.20 untuk kesempatan kali ini masih di hari Kamis 20 Agustus 2026.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, purus setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku dan ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92 FM
1: Radio Suara Madiun 92

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Yo. Wah, tok kok ramari-mari ta lele.
2: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah, sembah tangan ni. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, PT Angkasa Pura Indonesia mengirimkan 300 kg bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Bantuan tersebut diangkut menggunakan pesawat Super Airjet dengan rute langsung Juanda Labuan Bajo. Dikutip dari Media Kompas, General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengatakan bahwa bantuan ini yang telah dikirim diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat tersebut. Bantuan terdiri dari susu formula anak, popok bayi, minyak goreng, pembalut wanita, biskuit, dan obat-obatan ringan. Menurut Tohir, Angkasa Pura Indonesia menggandeng maskapai penerbangan komersial untuk mempercepat pengiriman bantuan ke wilayah terdampak tersebut.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Now, you are listening 92FM. Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
2: Stop, Pak, stop, stop!
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran!
2: Stop, stop, stop, Pak!
1: Iya,
2: sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
0: Radio Suara Madiun

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat malam sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program acara Lala Poppy yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Apa kabarnya nih malam hari ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi di hari apa ini? Hari Kamis 20 Agustus 2026 masih membara semangat kemerdekaan dalam diri kita semua ya, semoga. Karena ya namanya berjuang itu terus gak ada stopnya. Dan sama kayak hari ini, Sukma akan berjuang buat nemenin kamu dan menghibur kamu malam hari ini, menemani kamu sampai jam 11 malam nanti. Nah, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, malam hari ini Sukma mau ajak kamu santai aja sambil dengerin ya lagu-lagu pop, lagu-lagu dalam negeri era-era tahun 2010 sampai mungkin ya 2020-an lah gitu ya. Jadi masih lawasnya gak lawas-lawas banget gitu ya. Dan pastinya akan bikin kalian mungkin nostalgia di era-era itu. Mungkin ada yang masih kuliah di era-era itu atau mungkin malah masih sekolah. Nah, Nini Sukma mau ajak kalian balik ke era-era ya tahun-tahun itulah, 2010, 2015, 2018 gitu ya, dan sebelum 2020 pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Ayo padha di rungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Andre and the Backbone nih dengan Tunggu Aku. Masih ingat gak nih sama lagu yang barusan tadi? Lagu yang apa ya? Ya, dengan ciri khasnya Andre and the Backbone, dengan suara khasnya, vokalisnya, terus habis itu petikan gitar dari Andre Ramadannya. Wah, enak banget emang ya, apalagi biasanya dalam banget gitu ya. Lagunya itu gak pernah gagal pokok Andre and the Backbone itu ya. Selalu bikin bisa relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu gak sih? Kalau menurut Sukma sih gitu. Dan next kita mau sedikit membahas nih. Ada sedikit informasi dari laman Madiun Today yang akan Sukma sampaikan kepada kamu semua, yaitu mengenai proyeksikan pengembangan kampung Jepang hingga salurkan bantuan pangan. PLT Wali Kota Goes cek wilayah gitu ya. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengecek kondisi kampung Jepang pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan Goes keliling wilayah sekaligus menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat yang tidak mampu. PLT Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima. Ia juga berpesan agar bantuan beras tidak dijual, melainkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sementara itu, Kepala Cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan penyaluran bantuan pangan di Kota Madiun telah dimulai. Bantuan tersebut merupakan alokasi pada bulan Juli, Agustus, dan September, dengan masing-masing penerima mendapatkan 10 kg beras setiap alokasi atau total 30 kg. Agung menargetkan penyaluran bantuan pangan tersebut dapat rampung pada awal September. Jika masyarakat menerima beras dengan kualitas yang kurang baik, pelaporan dapat disampaikan melalui kelurahan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bulog. Usai mengecek kampung Jepang, PLT Wali Kota menyebut kawasan tersebut ke depannya diarahkan untuk pengembangan tanaman buah dan hortikultura. Pembenahan akan dilakukan bertahap, termasuk pengaturan distribusi air agar area tanam tidak mengalami kekeringan. Kawasan itu juga berpotensi dikembangkan sebagai sentra edukasi buah. Nah, itu tadi sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today ya. Jadi di sini Bapak PLT itu kan rutin melakukan giat Goes ya, yaitu untuk memantau perkembangan potensi yang ada di wilayah Kota Madiun dan juga biasanya untuk terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat dan juga mengecek kayak ini tadi yang barusan itu mengecek penyaluran bantuan itu sudah berapa persen gitu ya, sudah memenuhi target sebesar berapa persen begitu. Nah, salah satunya juga itu tadi mengenai penyaluran bantuan berupa beras, yaitu 10 kg gitu ya setiap peralokasian gitu. Dan juga mengecek kondisi kampung Jepang nih untuk difokuskan pengembangannya dan akan diarahkan sebagai tempat penanaman buah dan hortikultura. Itu tadi ya. Jadi kedepannya mungkin akan dibuat sebagai sentra edukasi buah. Jadi bisa jadi wisata edukasi gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, ya semoga segera terlaksana untuk pengembangan potensi wilayah di Kota Madiun ini. Jadi kita nih, kamu mungkin sebagai masyarakat Kota Madiun gak bingung lagi kalau mau main, ada banyak opsi nanti ke depannya gitu ya. Gak perlu jauh-jauh sampai keluar kota kemana ya, misalnya
pengen liburan tapi minim budget. Nah, di Kota Madiun aja udah banyak nih tempatnya itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, tujuannya seperti itu. Semoga segera terrealisasikan. Oke. Ya, next ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ini tadi ada requestan nih dari teman Sukma nih, dari Mas Yudi nih di Perintis Kemerdekaan nih. Halo Mas Yudi. Ya, gimana kabarnya nih? Lama enggak ketemu. Ngopi-ngopi lah. Dan salamnya juga buat teman-teman semua, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam urusannya. Teman-teman 93 FM maksudnya. Oh iya, terima kasih Mas Yudi. Dan beliau request lagu dari Abdul and the Coffee Theory, yaitu Coffee Baby. Wah, selera musiknya boleh juga nih Mas Yudi nih. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng Abdul and Coffee Theory dengan Coffee Baby.

0: BBL Radio Suramadiun.
1: Hei, minggir saya.
2: Lah, bapak lo sing salah, kok iso lo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi ya, masih di Lala Poppy. Di segmen yang kedua ini dibuka dengan Dio How dengan Ada Aku di Sini. Jadi kamu tenang aja sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Aku tuh ada kok di sini. Tenang, enggak perlu kamu cariin, enggak perlu kamu khawatirin. Aku tuh ada di sini. Apa sih? Nah, itu tadi jadi pembuka di segmen kedua ini dan masih bareng Sukma yang akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana ya. Stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Rizky Febrian dengan Nuna, lagu yang dirilis tahun 2018 kemarin ya, yang enak banget. Sudah ada sentuhan-sentuhan musik modern ya dari Rizky Febrian sendiri. Gitu sahabat-sahabat Suara Madiun semua, malam ini kita bahas apa lagi? Sukma bingung nih. Oh ini ada informasi lagi nih dari laman Madiun Today ya. Layanan OPD di WBR diminati warga. PLT Wali Kota instruksikan layanan hadir dari pagi untuk WBR selanjutnya. Nih ada informasinya nih Sukma sampein buat kamu semuanya ya. Giat layanan yang dihadirkan organisasi perangkat daerah atau OPD di lokasi Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR cukup diminati masyarakat. Hal itu seperti yang terlihat saat WBR di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro pada hari Rabu 19 Agustus 2026 malam hari ya. Masyarakat hingga berjubel di sejumlah layanan OPD. Terbatasnya waktu layanan menjadi salah satu masukan yang diberikan masyarakat. PLT Wali Kota pun langsung merespon masukan tersebut. PLT Wali Kota menginstruksikan untuk layanan OPD dihadirkan sedari pagi untuk giat WBR selanjutnya. Seperti yang diketahui, giat WBR akan hadir di sejumlah lokasi di 3 kecamatan. Seperti giat perdana yang berlokasi di Lapak Kampir kemarin, untuk memfasilitasi warga di Kelurahan Kanigoro, Pilangbango, dan Rejomulyo. Masyarakat dapat bersiap khususnya yang ingin mendapatkan pelayanan seperti layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan pajak daerah, layanan perizinan, dan lain sebagainya. Berbagai layanan itu dihadirkan untuk memudahkan masyarakat. Layanan juga cepat, tak heran jika diminati masyarakat. Wow. Itu tadi sedikit informasi ya yang dikutip dari laman Madiun Today. Jadi di informasi yang barusan Sukma sampaikan itu, jadi ada program ya, program dari Bapak PLT Wali Kota dari Pemerintah Kota Madiun lebih tepatnya, itu tuh yaitu Wali Kota Bersama Rakyat, di mana ada dibukanya layanan yang akan berlangsung di tiap kecamatan. Dan kemarin itu yang pertama dari kecamatan wilayah Kartoharjo ya, yaitu yang berlokasi di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro itu tuh ada layanan dari semua layanan dari OPD-OPD daerah Pemerintah Kota Madiun ya. Itu tuh open booth di sana, membuka pelayanan di sana, banyak banget pelayanan dari Dukcapil, dari perizinan, terus mungkin dari puskesmas wilayah setempat dan lain sebagainya. Jadi buat masyarakat di wilayah sekitar itu tuh bisa datang mengurus apa, mau ngurus apa nih, cari booth-nya yang sebelah mana. Misalnya mau ngurus administrasi kependudukan, bikin KTP, atau mungkin bikin KK, atau mungkin mengajukan kebutuhan administrasi yang lainnya, langsung cari tendanya atau booth-nya dari Dukcapil, datang di situ akan dilayani oleh admin yang menunggu di lokasi tersebut. Dan yang lain juga sama, misalnya mau cek kesehatan nih, mau tensi gitu ya. Nah, di situ ada booth-nya dari mungkin puskesmas wilayah setempat ya, dia open booth di situ, mungkin mau cek tensi, mau cek gula, cek kolesterol, misal seperti itu juga bisa. Jadi nanti ke depannya akan ada WBR yang lain ya. Akan ada WBR yang lain dan informasinya ditunggu aja, nanti pasti akan mungkin bisa dilihat atau dipantau melalui akun-akun media sosial Pemkot Madiun. Ada Pemkot Madiun, ada Madiun Today dan lain sebagainya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah itu tadi sedikit informasi mengenai program WBR
dari OPD terkait di pemerintah Kota Madiun. Wow. Ya, semoga dengan adanya program tersebut bisa lebih membantu masyarakat dalam pengurusan berbagai keperluannya ya, yang terkait dengan OPD daerah pemerintah Kota Madiun. Begitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kita next nih. Apa ya? Ini ya, ada lagu yang menurut Sukma keren banget ya pada saat itu. Di era-era lah semuanya itu, apa namanya, bikin lagu yang dengan genre atau mungkin dengan musik yang melu-melu gitu ya. Dan ada band ini tuh tampil cukup beda nih. Ya, ini lagu yang Sukma pilihin nih buat kamu. Buat kamu yang mungkin merasa selalu sendirian gitu, merasa selalu enggak ada yang nemenin, enggak ada yang ngeliatin kamu, enggak ada yang merhatiin kamu. Nah, tenang nih. Di sini Sukma selalu ada. Kayak lagu yang akan Sukma playin buat kamu, yaitu dengan Blackout, Selalu Ada. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Banyak hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
5: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
6: Hah? Apa-apa?
5: Beli jajan sama minum.

0: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Bran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
0: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang, tenang. Bumi tenang.
3: The best music every time, every day.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, udah sampai di segmen ketiga dan dibuka dengan Fatin Sidkia Lubis dengan Aku Memilih Setia. Harus dong, harus setia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terutama kamu yang udah punya pasangan. Ya harus setia dong, masa sih mau mengkhianati pasangannya. Jangan sampai ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di segmen ketiga ini masih ditemenin sama Sukma ya. Sampai jam 11 malam nanti juga. Terus apa lagi ya? Ya langsung aja deh next di lagu berikutnya, yaitu ada Amanda featuring dengan Ninoran, yaitu Hey Kamu.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Semua ini badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada The Rain featuring dengan Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Siapa nih yang udah terlatih patah hati? Gak apa-apa, mentalnya pasti udah tebel banget nih yang udah terlatih patah hati. Gak apa-apa, kalian gak sendirian kok. Sukma juga terlatih patah hati. Ya begitulah sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang namanya patah hati itu emang gak bisa dipungkiri ya, dan gak bisa dihindari. Apalagi ketika kita udah benar-benar nyaman, ternyata udah benar-benar suka dan sayang dan cinta, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Nah, siapa sih yang gak patah hati? Dianya malah suka sama yang lain. Duh. Kok jadi curhat ya Sukma ya? Aduh, kelepasan nih. Maaf. Dan ya, gimana ya? Namanya juga kehidupan, kehidupan nih, bukan kehidupan tapi kehidupan. Jadi harus benar-benar siap mental nih. Dan ini juga ada nih yang benar-benar harus siap mental kalian nih ya, karena ada gelar operasi gabungan nih. Petugas dapati 25 pelanggar nih. Ada sedikit informasi dari laman Madiun Today. Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan, salah satunya melalui operasi gabungan yang digelar di wilayah Kota Madiun pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Operasi gabungan yang berlangsung di Jalan Jawa tersebut setidaknya mendapati sejumlah kendaraan yang melanggar aturan berlalu lintas hingga urusan pajak kendaraan. Petugas setidaknya mengamankan 25 barang bukti pelanggaran, rinciannya yaitu 12 STNK, 12 kendaraan roda 2, dan 1 barang bukti SIM. AKP Nanang menyebut separuh dari pelanggar merupakan kendaraan yang telah mati pajak 5 tahunan ya. Sisanya pelanggaran lalu lintas. Seperti kelengkapan berkendara lalu lintas, AKP Nanang menyebut razia juga ditujukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. AKP Nanang menambahkan pihaknya juga mendapati banyak kendaraan yang tidak memasang plat nomor polisi. Ada juga yang telah memodifikasinya sedemikian rupa. Terhadap pelanggar itu, pihaknya hanya memberikan himbauan untuk dikembalikan kepada plat nopol sesuai standar kepolisian. Kendati begitu, dia mengklaim Kota Madiun masih termasuk wilayah dengan kesadaran tertib lalu lintas yang tinggi. Dia berharap tren positif itu bisa terus terjaga dan ditingkatkan ke depannya. Ya, itu tadi sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today. Nah, ya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apalagi kan akhir-akhir ini banyak nih arus lalu lintas, yaitu jalur jalannya dirubah. Seperti kayak di jalan Kalimantan itu yang dulunya ke arah barat, sekarang ke arah timur. Terus juga jalan Sulawesi ya, yang dulunya ke arah barat, sekarang ke arah timur gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Kebalik enggak sih? Enggak, Ding. Jalan Kalimantan benar dulu ke arah timur, maaf, dan sekarang ke arah barat. Dan sedangkan di Jalan Sulawesi dulu ke arah barat dan sekarang ke arah timur ya. Terus mana lagi? Jalan Sawo itu dulu dua arah, sekarang jadi satu arah ke arah timur. Terus di jalan mana lagi ya? Yaitu itu kan banyak nih perubahan nih, tolong ya buat kesadarannya. Sebagai pengguna jalan yang baik, yang tertib, ikuti arus jalur lalu lintasnya, jangan sampai melanggar. Karena ya apalagi lawan arah. Terus itu juga kan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Dan ditakutnya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan atau yang lain sebagainya.
dan malah merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah itu tuh mohon ya buat pengguna jalan, jangan sampai melanggar lalu lintas. Kalau lampu merah misalnya, ya berhenti. Kenapa sih? Kemarin Sukma itu pernah nemuin tuh di perempatan lampu merah stadion ke timur tuh, orang udah jelas-jelas sudah merah langsih ngeyel jalan aja. Akhirnya untungnya gak sampai kecelakaan, karena yang waktu itu dari arah selatan itu tuh udah merah, yang hijau dari arah barat. Nah untungnya yang dari arah barat gak langsung tancep gas nih. Jadi ya sempet lah ketemu di tengah, tapi yang dari arah barat untungnya pelan-pelan gitu. Nah kayak gitu kan juga gimana ya kesadarannya. Nanti takutnya kalau pers terus marah, yang salah itu biasanya malah yang salah. Yang salah tuh malah yang marah. Nah gitu maksudnya. Nah kan aneh jadinya gitu ya. Jangan kayak gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dimohon kesadarannya. Dan Sukma yakin di sini semuanya pada tertib lalu lintas dan juga sadar dan cerdas dalam mengamati rambu-rambu yang sudah ada. Terus misalnya apalagi ya? Belok kiri jalan terus itu tuh kadang banyak tuh, padahal enggak belok kiri jalan terus gitu, tapi ngeyel gitu. Padahal kan itu biasanya ada di spot-spot lampu merah atau perempatan, pertigaan, peruliman. Itu tuh yang kayak gitu tuh biasanya yang rame, yang padat lalu lintas. Nah ya jangan dilanggar lah tolong. Nanti kalau ngeyel belok kiri, ya walaupun belok kiri mungkin mikirnya alah aman ini. Nah itu dari pikiran yang kayak gitu, gak apa-apa nih, aman nih, yang bisa disebut menyepelekan ya. Nah itunya takutnya nanti malah jadi musibah gitu. Misalnya dari arah yang lagi ijo nih, yang satunya merah, terus ngeyel belok kiri, yang dari ijo gak ngelihat, tancep gas aja, bruk dah. Itu siapa yang rugi? Ya diri sendiri. Dan apalagi yang bikin repot lagi itu yang rugiin orang lain yang bener gitu loh. Nah ya gimana ya, emang semakin padatnya pengguna jalan ya, menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor itu, emang tidak bisa dipungkiri bakalan terjadi banyak juga kasus-kasus kecelakaan gitu ya. Tapi sebenarnya masih bisa dihindari, karena emang kadang-kadang itu kelalaian pengguna kendaraan bermotor itu sendiri yang jadi masalah gitu ya. Misalnya kayak meleng, main HP tuh. Terus apa lagi ya? Ya itu tadi ngobrol di jalan, gak ngeliatin jalan. Padahal ada orang tuh lagi pelan-pelan minggir, udah pelan-pelan, udah minggir, masih aja ditubruk. Nah gitu kan juga repot nanti ending-endingnya. Belum lagi nanti urusan sama petugas gitu ya. Belum lagi nanti ganti rugi. Belum lagi nanti motornya rusak dan lain sebagainya. Makanya itu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi terjadi gitu ya, ya mohonlah kesadarannya dan ikuti aja, patuhi aja rambu lalu lintas yang ada. Karena ya itu tadi, tujuannya gak jauh dari supaya para pengguna jalan itu nyaman di jalannya dan juga meminimalisir terjadinya kecelakaan gitu ya. Banyak banget Sukma sering tuh nemuin pengguna-pengguna jalan yang agak ngawur gitu ya bilangnya, dan amat sangat disayangkan. Apalagi dari teman-teman call center 112 itu juga sering menerima aduan kecelakaan-kecelakaan gitu. Kadang juga ngelihatnya miris, aduh kok sering ya, kok terjadi lagi ya, kok kecelakaan lagi ya. Apalagi sampai yang ada yang
meninggal dunia gitu karena mungkin saking parahnya kecelakaannya itu. Nah, amat sangat disayangkan ada nyawa yang melayang karena keteledoran ketika berkendara gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke. Ya, pesan Sukma itu tadi, tetap patuhi rambu lalu lintas, jangan dilanggar, jangan lawan arah, gunakan keamanan pelindungan diri saat berkendara, pakai helm gitu ya. Jangan terus gak pakai helm kemana-mana, lewat jalan besar, kebut-kebutan, nah itu jangan. Terus jangan ini juga, jangan meleng lah lihat handphone. Kalaupun ada telepon atau mungkin ada pesan gitu ya, takutnya penting atau gimana, ya menepi dulu gak apa-apalah. Menepi dulu, berhenti sebentar, di sisi lain kan lebih nyaman gitu juga kan. Kan gak enak juga teleponan sambil tetap berkendara gitu. Pasti yang ditelepon juga suaranya aneh, kena angin, nah gitu. Nah itu kan juga, ya itu tadi lah, mending berhenti dulu sebentar, diangkat teleponnya, ngobrol sambil berhenti, kan lebih enak juga didengerinnya ngobrolnya. Atau apalagi pesan nih, apalagi pesan kan harus ngetik ya. Handphone-handphone zaman sekarang kan beda nih sama era-era HP Nokia zaman dulu yang ada keypadnya. Ya sekarang kan touchscreen semua, pasti gak bisa kita gak ngelihatin layar handphonenya kan, susah. Kita gak bisa ngeraba toolsnya gitu kan. Nah makanya sambil berhenti dulu, minggir. Terus ya cari tempat yang aman gitu kan, minggir di apa namanya, bawah pohon rindang, apalagi kalau siang-siang tuh, apalagi di situ ada yang jualan es degan. Aduh, kok malah jadi ke situ sih. Enggak maksudnya Sukma, yaitu tadi minggir dulu, dicek, kalaupun memang dirasa penting ya jalan, atau kalau enggak ya misal ada telepon, ada WA atau mungkin yang lain, ya udah tungguin sampai dulu aja baru dicek gitu, enggak usah buru-buru. Dan kalau ya itu tadi, kalau dirasa penting baru deh berhenti. Nah, soalnya banyak tuh orang-orang yang kecelakaan gara-gara main handphone itu. Terus kalau malam tuh bahayanya lagi. Ya emang sih kalau dirasa enggak perlu banget buat keluar malam apalagi, itu tuh mending di rumah aja. Karena ya beberapa kali Sukma lihat banyak orang-orang yang, maaf nih, mungkin terbilangnya apa ya, aneh di jalanan itu ya. Ya kadang-kadang mungkin ya habis mengkonsumsi minum-minuman beralkohol terus di jalan gitu. Itu juga sangat bahaya. Kenapa sih gak terus tidur aja gitu loh, kok malah naik motor keliling-keliling. Belum lagi udah gak jelas naik motornya, masih ngeyel. Nah itu. Dan kadang-kadang kita yang gak ngapa-ngapain ya, di jalan aja santai, jalan pelan gitu, malah jadi korban nih. Dan anehnya lagi gak mau disalahin, kalau disalahin marah. Nah ya itu tadi ya. Ya semoga gak ditiru dan gak dicontoh buat pengendara-pengendara yang kurang bijak di jalanan, apalagi yang sampai berpotensi merugikan orang lain, itu jangan sampai ditiru dan dicontoh. Tetap jadi pengendara yang bijak, tetap jadi pengendara yang patuh lalu lintas. Ya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next nih ada lagu dari salah satu band dari Bali nih. Dia tuh band apa-apa ya? Ya masuknya band sih. Kalian pernah dengar apa belum nih lagunya nih? Dari No Stress, ada yang tahu gak? Yang lagu satu ini tuh No Stress featuring dengan Dadang dan juga Denny Surya. Nah kita dengerin bareng-bareng aja. Dan buat kalian yang mungkin belum kenal atau belum pernah dengar lagunya, cobain deh dengerin lagu-lagu dari No Stress ini. Enak-enak banget pasti. Sukma rekomenin nih masuk ke playlist kalian. Jadi langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng. Semoga ya, dari No Stress featuring Dadang dan Denny Surya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
2: Zaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat yo padha sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Yo. Oh, alah, nyamuk kok akeh mentah. Yo.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai jam 11 malam aja, dan di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi tenang, masih banyak kok playlist lagu yang akan nemenin kalian di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM, dan Sukma pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 20 Agustus 1990, kemerdekaan negara Estonia. Seiring runtuhnya Uni Soviet, Estonia secara resmi mendapatkan kemerdekaan penuh. Estonia adalah negara yang bergabung dengan Uni Soviet sejak tahun 1940. Kemudian 20 Agustus 2003, dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu resmi dimulai. Jembatan tersebut rampung dibangun pada tanggal 1 Maret 2009 dengan panjang 5.438 meter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura itu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Selanjutnya 20 Agustus 2008, kecelakaan pesawat Span Air. Pesawat milik maskapai penerbangan Span Air jatuh setelah beberapa saat lepas landas dari Bandara Barajas di Madrid, Spanyol. Sebanyak 172 orang meninggal dunia seketika dan 8 lainnya meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang yang melakukan investigasi menyatakan kecelakaan pesawat tersebut disebabkan kesalahan pilot saat melakukan lepas landas.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
5: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
4: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
5: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
6: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
7: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Jasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan.

sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945, diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor, jian. Aku dadi wong tuane buan gak mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini?

0: Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM APPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Iki gelombang sing telu FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time. Every day.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan...

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja Mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih Pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Ih, kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto Bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam Pak, gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Eh, kebetulan saya bawa pisang goreng nih Pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah, gitu dong, by the best tuh.
2: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM. Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya soprit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi

0: pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
0: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
5: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suramadiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ibu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, ya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube @93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur Samsam, Hajat Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita, jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbak.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: The best music. Every time. Every day.
1: Duh, bapak gawe na wedang kopi ya?
2: Enggak, bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
2: Jika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: WBL Radio Suramadion.
1: Berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan. Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti petah. Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu. Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini, enak korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 21 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 21 Agustus 1522, Perjanjian Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Portugal dan Kerajaan Sunda mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang terbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada tahun 1981. Selanjutnya, 21 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Tepat pada tanggal 21 Agustus, Indonesia selalu memperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah sendiri telah mencatat bahwa Hari Maritim Nasional ini sudah ditetapkan sejak 21 Agustus 1945 atau tepat setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya angkatan laut saja, namun juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan para penjajah. Kemudian 21 Agustus 1945, pasukan kepolisian negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Inspektur Kelas Pertama atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes, wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok, Dok. Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku toh, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: The best music. Every time. Every day.
1: Duh, bapak gawe nawe dong kopi ya?
2: Enggak, bu.
1: Piye toh, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis toh, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
2: Jika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.